0: Weston McKinney, masih McKinney, balikan kepada Serkino Jess, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Martin Pulisic, ada hampir saja saudara pendengar, Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia, yang langsung melepaskan tendangan namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia, dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic, masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia, masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun umpan tadi tidak menemui sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing, menjauhi kotak penalti dari Bosnia, namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini timnya lebar ke sisi sebelah kiri, ada Anthony Robinson, masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, ada Christian Pulisic, pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman siap-siap memberikan isyarat dengan tangan kirinya, sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robertson di sana bersiap-siap. Malik Tillman, ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung crossing tadi dihalau lagi-lagi, kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan pemain tersebut, wasit Rafael Klaus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan saudara pendengar, nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8 Armin Gigovic, tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Volarin Balogun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat. Kali ini Anthony kirim ke belakang kepada Tim Rem, lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alex Freeman, umpan ke depan kepada Serkino Jess, namun membentur pemain Bosnia. Lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola, umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun, namun lagi-lagi membentur pemain dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola, pemain dengan nomor punggung 19 tadi. Lagi-lagi rebutan bola, dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik, langsung lakukan ke depan. Di sana ada Ermedin tadi, masih Ermedin, terjatuh Ermedin, namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Balik ke lapangan pertandingan, kali ini Tim Ream dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan, alirkan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi, namun pelanggaran nampaknya. Malik Tillman tadi dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas, kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic, alirkan bola ke sebelah kiri, di sana ada Anthony Robertson, masih Robertson, pendek ke belakang kepada Pulisic, alirkan bola ke tengah, Chris Richard kali ini menguasai bola, pendek saja Tim Ream, masih Tim menguasai bola, mencari rekannya, alirkan ke tengah pada Alex Priman, sebelah kanan Serginho Jess, umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman, namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola, disapu saja bola, langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya Seth Kolesina. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan. Bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat, Tim Rim, yang langsung memberikan umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan, namun tidak akurat tadi umpannya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam bagi Bosnia. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya pendengar, Kolesinac sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini Kolesinac bola jatuh di kaki para pemain dari timnas Bosnia. Terjadi cop duel tadi, ada Edin Dzeko. Edin Dzeko bola berhasil direbut oleh Tillman. Tillman dia merangsek dari sisi Karin. Tillman umpan tarik tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan baik. Berhasil disapu tadi oleh Tarik Mohalanovic. Hanya menghasilkan

Beranikan diri untuk menatap matahari. Silau dong ya. Tapi kalau jam segini masih bagus banget ya manfaat matahari yang bisa kamu dapatkan teman pro 2 ya. Vitamin D gratis langsung dari alam yang akan membuat tubuh kita makin sehat ya, dan mendapatkan asupan vitamin D dari alam langsung ya. Jadi buat yang masih di dalam kamar, masih di dalam rumah, masih malas-malesan di momen liburan, boleh deh keluar dikit gitu ya untuk ngedapetin vitamin D gratis gitu ya teman pro 2 ya. Karena tubuh sehat itu mahal juga loh. Kalau misalnya kamu sakit, kamu harus kayak mengeluarkan dana-dana yang cukup mahal juga, waktu kamu tersita, dan banyak hal yang gak bisa kamu lakukan karena sakit ya. Dan teman pro 2, supaya gak sakit pasti berbagai macam cara ya dilakukan ya. Kayak misalnya pola makan kamu jaga ya, terus juga dengan minum minuman tertentu ya. Tapi ini ada yang unik gitu ya teman pro 2, dari aktivitas warganet yang menceritakan rutinitasnya setiap pagi gitu ya untuk menjaga kesehatan, yaitu dengan minum jamu. Check it out. Jadi warganet tuh kayak bagian ceritanya nih, sampai saat ini katanya tiap pagi tuh dia selalu minum jamu ya. Baginya Mbok Jamu itu merupakan barista yang menyajikan minuman tradisional tersebut. Iya lagi, kalau barista yang di coffee shop kan beda lagi cara ngeraciknya. Kalau Mbok Jamu beda juga cara ngeraciknya gitu ya. Dan dia kayak selalu bikin setiap harinya gitu ya, dia makan minum jamu apa gitu yang dia konsumsi gitu ya. Karena tiap hari barista kesayangannya itu katanya datang ke rumahnya gitu ya. Terus afternoon tea cakes-nya itu makanan-makanan tradisional, minumnya jamu lagi gitu teman pro 2. Jadi dia suka banget minum jamu gitu ya. Terus kalau misalnya mau pergi, dia kayak bungkusin atau bawa ke tumbler ya dia gitu ya, supaya tetap bisa mendapatkan jamu itu dikonsumsi dalam kondisi yang masih hangat dan enak juga katanya.

data dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Okay, still don't care by Meghan Trainor. Tapi kayaknya kalau ini kamu gak boleh, gak peduli teman Pro 2. Kenapa? Karena kita harus sama-sama untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Kalau tadi menjaga tubuh, iya gitu ya, yang secara internal, eksternal juga harus kita jaga. Karena memang informasi gitu ya terkait dengan musim kemarau gitu ya, dengan kekeringan yang akan terjadi, itu udah keluar informasinya ya. Karena di sini puncak kekeringan diprediksi Juli sampai September ya, di mana daerah dihimbau untuk antisipasi, terutama kita ya sebagai masyarakat yang ada di daerah teman Pro 2. Selain itu pemerintah daerah juga meminta untuk apa ya, masyarakat di sini untuk sama-sama menjaga lingkungan bersama. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi dampak fenomena El Nino ya. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga ketersediaan air, ketahanan pangan, serta kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lili Kurniawan saat mewakili Menteri Koordinator PMK dalam sosialisasi antisipasi El Nino bersama Kementerian Dalam Negeri di hari Senin 29 Juni 2026. Jadi kita harus memastikan masyarakat tetap aman, kebutuhan air dan pangan juga terpenuhi, dan aktivitas tetap berjalan teman Pro 2. Jadi kita juga harus bisa hemat air lah ya teman Pro 2, supaya nantinya kekurangan dari dampak kemarau panjang ini gitu ya tidak ekstrim banget gitu. Walaupun memang pemerintah daerah sudah menyusun rencana kontingensi kekeringan gitu ya, kayak misalnya penyiapan mobil tangki, pemerataan sumber air alternatif, sampai mekanisme distribusi air bersih ke wilayah terdampak ya. Yang jelas semoga aja jangan sampai kekeringan ya teman Pro 2 ya, apalagi kantong kering jangan.

ekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga

Oke, Cekidel, teman Pro 2. Single dari miliknya Nanda Prima berujung tajam. Apa tuh yang berujung tajam? Kayak berat banget gitu ya, teman Pro 2. Tapi memang kadang ada yang berakhir dengan hal yang tidak kamu inginkan gitu ya. Kayak misalnya udah pengen gitu ya dapat juara, atau mungkin pengen nilainya bagus, tapi ada aja yang gak bisa kamu jawab, jadi nilainya kurang memuaskan. Atau kemarin yang udah daftar sekolah gitu ya, terus belum bisa keterima di sekolah yang kamu inginkan gitu ya, tapi mungkin keterimanya di sekolah yang memang terbaik buat kamu ya, entah itu dari sisi lingkungannya, pertemanannya, terus juga kamu bisa ikut berbagai macam kegiatan juga di sekolah itu gitu ya. Jadi jangan berkecil hati, teman Pro 2 ya, apapun itu jalani aja dengan penuh semangat ya, kayak aku yang masih semangat untuk nemenin kamu di pagi hari ini ya, karena pagi-pagi harus ada penyemangat yang akan ngebuat teman Pro 2 jadi bisa semakin tahu gitu ya, mengisi liburan itu enaknya dengan kegiatan apa sih ya, teman Pro 2, terus apa juga yang bisa kamu lakukan gitu ya untuk ngebuat liburan kamu berkualitas. Mungkin salah satunya adalah kamu pengen ngelihat karya terbaru atau film terbaru yang memang udah ada promotnya, film yang satu ini ya, itu Spider-Man Brand New Day, teman Pro 2. Tapi kamu tahu gak sih ada ada sosok yang mungkin kamu bakal lihat kok ada yang beda ya. Ini sebenarnya dalam rangka nambah hype jelang rilis Spider-Man Brand New Day ya, yang kebetulan juga bertepatan dengan Euphoria Piala Dunia 2026 gitu. Jadi Sony Pictures ya itu tiba-tiba ngedrop video promo yang gak disangka-sangka, the one and only Lionel Messi, teman Pro 2, mendadak nongol dan ketemu langsung sama Peter Parker ya, atau Tom Holland. Videonya itu dibuka dengan Peter yang lagi duduk santai di sebuah kafe di New York ya, sambil nelpon seseorang. Di tengah obrolan dia tiba-tiba langsung nyeletuk, "Shut up," gitu ya, "diam," ya, sambil ngeliatin pintu masuk. Dan orang itu di ujung telepon langsung salah paham gitu ya, padahal Peter lagi shock karena yang baru masuk ke kafe itu adalah Lionel Messi. Dan lucunya Messi justru kelihatan lagi nyari seseorang. Pas buka HP ternyata yang dia cari adalah Spider-Man. Dan Peter pun izin pergi sebentar, terus balik lagi beberapa menit dengan kostum Spider-Man lengkap. Ekspresi Messi langsung berubah jadi super excited, begitu sadar siapa yang ada di depan matanya. Dan gak berhenti sampai di situ ya, Spidey ya langsung mengajak Messi ke New York dengan cara yang iconic, swinging dari satu gedung ke gedung lainnya. Sebelum berangkat, Spider-Man sempat nanya, "You're good with hate ya?" Dan tanpa banyak basa-basi, keduanya langsung terbang menikmati city tour versi superhero ya. Video ini rame banget gitu ya. Ini ada sampai yang spekulasi gitu ya, teman Pro 2, apakah Messi bakalan beneran muncul di filmnya nanti? Nah, kalau menurut kamu gimana, teman Pro 2 ya? Lucu banget sih ini ya, kalau kamu udah ngeliatin videonya ya, video promosi dari Spider-Man Brand New Day.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Sonso FM, teman terbaik kamu. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di pukul 9 pagi ini aku masih nemenin kamu ya. Dan untuk teman Pro 2 yang sekarang lagi aktivitas, lagi sibuk-sibuknya di awal bulan, terus juga lagi sibuk-sibuknya liburan ya, pilih-pilih tempat-tempat yang menarik untuk kamu kunjungi ya, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, mumpung sehat juga gitu ya, sambil menikmati lagu-lagu dan informasi. Tapi ini informasinya gak jauh dari lagu-lagu juga. Kenapa? Karena ini adalah salah satu platform untuk dengerin musik gitu ya teman Pro 2, yaitu Spotify ya, yang baru aja membagikan temuan baru laporan tahunan Loud and Clear Indonesia 2026 yang dirilis dalam acara di Jakarta gitu ya, Kamis 25 Juni. Ya, laporan ini menunjukkan kalau musisi Indonesia masih menjadi favorit pendengar di tanah air sekaligus makin banyak didengar di berbagai negara loh. Dan sepanjang 2025, sekitar 80% lagu yang masuk ke tangga lagu Daily Top 50 Indonesia ya, itu berasal dari musisi Indonesia. Angka ini menunjukkan kalau musik lokal itu mendominasi playlist pendengar sekaligus terus mewarnai tren dan percakapan musik di Indonesia. Tapi di sisi lain juga mencatat karya musisi Indonesia semakin mudah ditemukan oleh pendengar baru ya. Sepanjang tahun lalu mereka ditemukan lebih dari 6,3 miliar kali. Iya, meski sebagian besar berasal dari pendengar Indonesia, musik lokal juga terus mendapatkan penggemar baru dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Filipina, Jerman, hingga pasar internasional lainnya. Dan popularitas yang terus naik ini juga berdampak pada pendapatan para musisi. Royalti yang diterima artis Indonesia dari platform music ya, itu meningkat lebih dari 16% dibanding tahun sebelumnya. Bahkan sudah lebih dari 2 kali lipat dalam 3 tahun terakhir. Ini menunjukkan kalau streaming sekarang menjadi salah satu sumber penghasilan yang semakin penting bagi musisi ya. Menariknya, lebih dari 60% royalti yang diterima musisi Indonesia justru berasal dari pendengar luar negeri ya, termasuk negara Inggris dan Prancis. Ya, artinya musik Indonesia sekarang bukan cuma ramai didengar di dalam negeri, tapi juga semakin dikenal dan diapresiasi oleh pendengar di berbagai belahan dunia. Keren ya, maju terus musik Indonesia dan karya-karya anak negeri gitu ya, dan terus go internasional.

kata kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Oke, teman Pro 2 masih di Spade ya, untuk kamu yang pagi hari ini udah menikmati aktivitas yang menyegarkan, menyehatkan gitu ya. Apalagi kalau bukan olahraga, teman Pro 2. Tapi ada yang menarik nih ya tentang olahraga, yang mungkin ini juga jadi salah satu olahraga pilihan kamu gitu ya. Enggak olahraga aerobik aja, tapi olahraga otot gitu ya, alias nge-gym, teman Pro 2. Tapi yang lebih uniknya ya, ada gym tapi itu di sebuah masjid, teman Pro 2. Tepatnya di Masjid At-Taqwa Villa Pamulang di Kota Tangerang Selatan, yang punya fasilitas yang enggak bisa ditemui di masjid lain, yaitu gym gratis yang bisa dipakai jemaah maupun masyarakat umum, teman Pro 2. Dan fasilitas ini dihadirkan oleh Dewan Kemakmuran Masjid DKM sebagai upaya agar masjid gak cuma jadi tempat ibadah tapi juga ruang untuk mendukung gaya hidup sehat. Gym yang dilengkapi berbagai alat latihan beban dan kebugaran yang bisa dipakai tanpa biaya, menurut pengelola banyak jemaah yang mampir olahraga setelah sholat berjamaah. Harapannya fasilitas ini bisa bikin masyarakat makin semangat buat rutin olahraga sekaligus membantu menjaga kebugaran ya, terutama buat para lansia ya. Seluruh pembangunannya juga berasal dari dana swadaya dan gotong royong warga yang ada di sana gitu. Jadi hadirin Jumat yang berotot gitu ya panggilannya, ya ampun. Terus marbotnya juga berotot gitu ya. Aduh, banyak banget nih komen-komen dari netizen ya. Tapi keren banget sih ya, kayak orang di sana tuh lebih peduli gitu ya akan kesehatan gitu ya. Dan selain itu didukung oleh keimanan dan juga ketakwaan. Amin ya. Gimana masjid kamu, mungkin mau ngadain juga alat-alat olahraga seperti ini gitu ya, supaya sehat secara iman dan sehat secara fisik juga.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Check it up.
1: Check it out, teman Pradua. Masih di Spada ya. Dan jam segini, udah mau jam 10 pagi sih ya. Udah mulai setengah perjalanan gitu ya, aktivitas yang kamu lakukan ya, menjelang jam 10 pagi ya. Hati-hati ya, kamu udah mulai kehilangan fokus. Why? Itu bisa terjadi ya. Ternyata susah fokus, gampang capek, atau otak terasa lemot. Gak selalu gara-gara kurang tidur atau kebanyakan aktivitas ya. Dehidrasi ringan juga bisa jadi penyebabnya. Soalnya hampir 75% bagian otak kita itu terdiri dari air. Jadi kalau cairan tubuh berkurang, aliran darah ke otak ya, kerja sel saraf sampai kemampuan buat mikir dan konsentrasi itu bakal nurun, teman Pro 2. Mungkin itu penyebabnya kamu jadi kayak lemot banget nih jam segini gitu ya. Coba cari air putih. Gak heran kalau misalnya muncul tuh yang namanya brain fog ya, sakit kepala, gampang bad mood sampai waktu reaksi jadi lebih lambat. Karena rasa haus itu bukan patokan kalau tubuh masih cukup cairan ya. Tubuh seringkali mudah dehidrasi sebelum rasa haus itu muncul ya. Makanya biasain minum air putih secara berkala, teman Pro 2, terutama pas lagi cuaca panas, abis olahraga, terus kamu lagi sibuk seharian ya. Jadi lengkapi ya cairan tubuh kamu, bukan cuma lewat air aja, mungkin lewat buah, lewat sayur yang kandungan tinggi air gitu ya, supaya otak kamu tetap bisa fokus dan tetap fit ya, bisa beraktivitas senyaman mungkin ya di hari ini, hari esok, dan seterusnya. Pokoknya selama hari-hari aktif kamu untuk bekerja.

0: Check it up.
1: Siapa sih gak suka sama lagu yang satu ini, Twin Pro 2, lagi hits banget, lagi booming banget, sampai ngebuat kamu lagi pengen pakai sepatu roda gitu ya, pagi-pagi olahraga ya di cuaca yang cerah memang ya, seharian ini prediksinya Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi kamu bisa seceria itu gitu ya untuk aktivitas, dan kamu juga bisa pakai baju yang cerah-cerah gitu ya, supaya makin ngebuat kamu semangat untuk aktivitas di pagi hari ini. Ngomong-ngomong, lagunya yang Rollerblade ini juga ada kolaborasi sama Jebung ya, dan itu keren banget, Teman Pro 2, yang awalnya itu ikutan challenge open verse gitu, yang berujung diajak kolaborasi katanya ya, dan gara-gara lagu itu ya, banyak yang ikutan gerakan-gerakan lucunya gitu, ikutan challenge-challenge-nya juga ya, dan itu bisa jadi salah satu pengisi liburan kamu yang positif gitu ya, walaupun iseng-iseng, tapi iseng-iseng berhadiah ya.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

udah mau jam 10 pagi teman Pro 2. Jadi itu artinya aku harus segera pamit undur diri dari Spada untuk edisi hari ini. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune. Dan langsung dari Jalan Langkun 83 Ampenan, Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.

0: Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 FM dan inilah informasi selengkapnya. Tim Pramuka Man 1 Mataram kembali mengukir prestasi dengan memborong sejumlah gelar juara pada ajang Kemah Silaturahmi dan Lomba Penjajalan Penggelang Penegak KSPL 3 12 tingkat Bali Nusantara yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin pada 22 sampai 25 Juni 2026 di Bumi Perkemahan Lapangan Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Anjani, Kabupaten Lombok Timur. Dalam kompetisi yang diikuti peserta dari berbagai daerah di Bali dan Nusa Tenggara tersebut, kontingen Man 1 Mataram berhasil membawa pulang sejumlah prestasi, yakni juara 1 pertolongan pertama gawat darurat PPGD Putri, juara 2 PPGD Putra, juara 2 Mapping Putra, dan juara 2 Video Dokumenter. Juara 3 Lomba Keterampilan Baris Berbaris Tongkat LKBBT, dan juara 3 Scott Muslim Scott SMS Putra, dan juara 3 Yel Yel, juara 3 Hasta Karya, serta juara 3 Scott Game Putri. Prestasi tersebut menjadi bukti konsistensi pembinaan ekstrakurikuler pramuka di Man 1 Mataram yang selama ini mengembangkan keterampilan, kepemimpinan, dan karakter peserta didik melalui berbagai kegiatan kepramukaan. Pembina Pramuka Man 1 Mataram lalu Syaiful Hidayat mengatakan keberhasilan tim merupakan hasil dari latihan dan disiplin, kekompakan, serta kerjasama seluruh anggota selama menjalani persiapan menghadapi kompetisi. Keberhasilan pada ajang KSLP 312 Bali Nusra juga menjadi bukti bahwa semangat kepramukaan terus tumbuh di kalangan siswa Man 1 Mataram sebagai wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan jiwa kebersamaan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Menpora Erick Thohir menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mendukung persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Target 4 emas menjadi fokus utama untuk diwujudkan. Hal itu disampaikan Menpora Erick usai menerima kunjungan Save the Mission Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu. Audiensi dilaksanakan di Geraha Kemenpora, Jakarta, Rabu 1 Juli 2026. Pertemuan ini menjadi penting untuk menyamakan pandangan serta target yang sama menuju ajang pesta olahraga Asia tersebut, sekaligus memahami kebutuhan yang diperlukan agar para atlet dapat tampil secara maksimal. Todo Tua juga membuka peluang keterlibatan sektor swasta dalam mendukung kesuksesan persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar bersama di siaran Perusahaan TRRI Mataram di NTB Siang. Saya Dian Muslapa, kali ini mengawal Anda tentu saja merangkai acara ya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Setelah tadi Anda pastinya ada yang bahagia, ada yang sedih. Kenapa? Setelah mendengarkan pertandingan Piala Dunia 2026, sedih kenapa? Mungkin jagoannya kalah begitu ya. Senang karena jagoannya itu menang ya. Ya udahlah, kalah menang itu sih sebenarnya itu adalah sebuah pelajaran ya, untuk kita sama-sama mengambil sisi positifnya dan hikmahnya. Pagi-pagi saya sudah membuka dengan satu hal yang insya Allah ya bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Dan saya juga tidak lupa nggih untuk sapa Sida Selapu ya, Nini Mami Bijasana, Kina Amak Tiang Sak Tiang Kangen, Selapu-selapu nggih yang juga saat ini sedang pirangan nggih, Sida pirangan siaran Proseki RRI Mataram nike nggih. Semoga Sida juga bahagia dan bisa mengambil manfaat dari siaran-siaran Proseki nike. Baik pendengar, masih lanjut terus ya untuk mengawal Anda di musik informasi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar dari lagu mancanegara, terus lagu anak negeri, lagu Indonesia. Aku nih agak milu-milu ya. Tapi bukan membuat Anda untuk merasa menjadi kurang semangat begitu ya untuk beraktivitas, mengeluarkan aktivitas Anda. Tapi biasanya dari yang milu-milu itu justru nih membuat Anda tuh lebih fokus ya, lebih bisa konsentrasi biasanya nih. Iya, karena ada orang-orang tertentu bisa menyelesaikan tugasnya kalau misalnya ditemani dengan lagu yang nah seperti ini ya. Oke, kalau begitu lanjut, ini dia sekarang Bams lewat Aku Cinta Kamu, dan nanti ada lagu mancanegara juga yang akan saya hadirkan, Don't Touch My Heart ya. Tetaplah di Pro 1 RRI Mataram.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

89,2 FM plus Radio Rani Mataram. Kita masih lanjut nanti ya di NTB Siang, di Musik Informasi, dan tentunya untuk Anda yang masih terus mengikuti siaran kami yang sedang apa nih sekarang, beraktivitas di mana? Iya, dimanapun aktivitas Anda, yang pasti pendengar, kalau sudah Anda rencanakan dengan matang, insya Allah ya semuanya itu akan bisa berjalan seperti yang Anda rencanakan. Tentu dong dengan ikhtiar, doa, dan usaha-usaha Anda ya. Baik, lagu Alice Case kali ini pendengar Anda nikmati, dan kita masih lanjut ya mengawal Anda di Musik Informasi.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan tren yang menggembirakan pada tahun ini. Selain jumlah penderita yang menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, hingga akhir Mei 2026 juga tidak tercatat adanya korban meninggal dunia akibat penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, Haji Rasyatun, mengatakan berdasarkan rekapitulasi 8 puskesmas di seluruh wilayah kabupaten, sejak Januari hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 56 kasus DBD. Angka tersebut memperlihatkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir, sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan, karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ya, pendengar masih bersama di Musik Informasi Perusahaan RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang baru saja bersama ya. Di hari ini masih suasana libur buat anak-anak sekolah maksudnya ya. Jadi ini ekstra ketat nih buat ibu-ibu rumah tangga terutama, apalagi ibu-ibu yang plus-plus maksudnya sebagai ibu rumah tangga terus juga bekerja di luar, belum urus ini urus itu ya. Iya ya, jadi ini adalah sesuatu yang menjadi seni sih. Seni itu apa? Kenapa seni? Iya sih, maksudnya kalau dilihat dari bagaimana ya Anda bisa menghandle semuanya ya sebagai ibu pekerja kan tidak mudah ya. Harusnya senang nih kalau anak-anak libur sekolah. Tuntutannya nih mau yang ada yang mau liburan ya udah ambil cuti gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda tidak bisa cuti terus anak-anak libur sekolah, terus bagaimana memantaunya karena mereka bermain kesana kemari itu kan tidak terpantau ya, apalagi anak-anak Anda yang masih mau ke jenjang dari SD ke SMP. Nah ini harus super ekstra ketat ya, apalagi sekarang ini di cuaca yang sepertinya cuaca peralihan begitu ya. Ini harus ekstra ketat untuk memprotek anak-anak Anda agar juga mereka tidak gampang sakit ya, apalagi musim layangan. Nah kalau digabungkan dengan itu sudahlah double ya pekerjaannya, double maksudnya ya yang harus Anda awasi. Tapi yang pasti dengan komunikasi yang baik begitu, semuanya nanti insya Allah ini akan bisa Anda atasi. Jadi paling tidak ketika misalnya ada keluarga di rumah, nah handphone juga kalau Anda pun memberikan handphone buat anak-anak Anda itu tetap harus diawasi ya. Jadi fungsinya itu sebenarnya untuk komunikasi ya, ini sekarang di mana, sudah makan belum, sudah sholat belum, belajar jangan cuman main seperti itu ya. Tapi ada bahasa-bahasa yang memang bisa Anda gunakan, itu bahasa seperti bukan bahasa menggurui ya, karena anak-anak itu butuh teman, butuh sahabat ternyata ya. Itu saja yang ternyata sering kita abaikan ya, kadang-kadang kita tidak pernah memposisikan diri kita sebagai teman mereka atau sahabat mereka. Oke, pendengar, yang pasti kalau Anda sudah membiasakan diri maksudnya ya melakukan hal-hal yang seperti tadi ya, bagaimana Anda berkomunikasi dengan baik, merasa menjadi teman atau sahabat anak Anda, jadi semuanya akan terasa sangat mudah ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dari Indigo Arwana, lagu yang dirilis tahun 90-an. Wah, untuk ini di era 90-an sudah terhibur ya dengan lagu tadi. Dan pendengar, informasi untuk Anda. Wah, ternyata tekanan dolar Amerika Serikat berlanjut ya. Ini rupiah makin dekat ke level 18.000 rupiah. Wah, ini informasi 7 menit yang lalu pendengar ya. Jadi nilai tukar rupiah ini ternyata terus menyusut sampai pembukaan perdagangan di hari ini ya pendengar, di 2 Juli ya, karena tekanan dolar Amerika Serikat. Jadi mengacu data Bloomberg, pada rupiah turun lagi 0,17% atau 31 poin ya, menjadi 17.983 per dolar Amerika Serikat. Nah, sedangkan pada penutupan perdagangan pendengar di hari Rabu kemarin, itu nilai tukar rupiah juga turun ke level 17.952 per dolar Amerika Serikat. Dan analisis pasar uang dari Financial Futures, ada Lukman Leong mengatakan kalau tekanan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah ini ternyata masih akan tinggi ya. Jadi rupiah diperkirakan masih tertekan dolar Amerika Serikat di tengah kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Jadi kenaikan imbal hasil ini didorong oleh ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed ya. Dan dikatakan kalau ekspektasi pasar ini akan kenaikan suhu bunga The Fed ini meningkat jelang rilis data pekerjaan di Amerika Serikat. Jadi pasar sedang menunggu data terbaru pekerjaan non pertanian atau non farm payrolls ya untuk malam ini. Ya, pendengar, jadi sampai diperkirakan nilai tukar rupiah ini akan terus bergerak ya dari kisaran 17.900 dan nanti akan hampir bisa mencapai 18.050 per dolar Amerika Serikat. Oke, pendengar, itu dia informasi yang saya lansir dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Oke, pendengar, selamat siang untuk kalian yang baru saja bersama di Musik Informasi. Anda masih bisa mendengarkan kami melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan juga di RRI Digital.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, saya tuntaskan musik informasi untuk saat ini karena masih ada satu lagu lagi ya, karena setelah ini kita akan jeda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga. Dan setelah dinamika olahraga nanti kita masih bersama ya untuk menyajikan Anda rangkaian lagu dan juga informasi Pro 1 RRI Mataram.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan di kedai penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di dalam kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakannya menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun, Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaiannya akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kadeswara Rizky Protogere di Plus Mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serukan pada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: di Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jaque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jaque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited. Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
2: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang

0: rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor satu dunia, Arina Sabalenka.

0: pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat. Itu benar-benar pertandingan yang erat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
1: Thank you so much.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan

0: slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
1: Yes, happy. Of course, second set was.
2: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Jan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AFC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya, Teuku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAICSI World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya dengan perkiraan 400

bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, dengar bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Plus 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insya Allah, amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia

0: Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Ya, baik pendengar, saya tuntaskan musik informasi ya, dan kita masih melanjutkan NTB siang. Kami akan update informasi Anda pendengar saat lagi dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Laku 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, pemerintah resmi menghentikan ekspor benih lobster ke luar negeri. Polresta Lombok Tengah masih menyelidiki dugaan pembakaran santri di pondok pesantren Rosidatul Haulatiyah Al Ibrahimi NW Kecamatan Batu Kliang. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah resmi menghentikan ekspor benih lobster atau BBL ke luar negeri. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan. Meski penangkapan BBL tetap diperbolehkan, seluruh hasil tangkapan kini wajib dipasarkan kepada pembudidaya lobster di dalam negeri. Pemerintah menegaskan tidak ada lagi pengiriman benih lobster untuk pasar luar negeri. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Syahril Abdul Raub menyatakan kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan sumber daya lobster sekaligus memperkuat industri budidaya nasional. Selain itu, mekanisme pemasaran juga berubah. Nelayan kini dapat menjual benih lobster langsung kepada pembudidaya dalam negeri tanpa melalui skema Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Pemerintah berharap kebijakan ini tetap memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan sekaligus menjamin ketersediaan benih untuk pengembangan budidaya lobster nasional. Pelanggaran terhadap aturan ekspor BBL akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. KPU Provinsi NTB mengapresiasi inovasi KPU Kabupaten Lombok Timur yang meluncurkan seminar dan penetapan modul kokurikuler generasi demokrasi atau Gendi bagi Madrasah Aliyah. Program ini menjadi yang pertama di Lombok Timur, bahkan di Indonesia, sebagai bentuk pendidikan demokrasi formal di lingkungan madrasah. Anggota KPU Provinsi NTB Mastur mengatakan program tersebut merupakan langkah strategis untuk menanamkan pendidikan politik sejak dini, sekaligus menyiapkan pemilih yang cerdas menghadapi pemilu 2029. Menurutnya, pendidikan demokrasi penting untuk menekan praktik politik uang dan politik identitas yang masih menjadi tantangan dalam setiap pelaksanaan pemilu. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Haji Sulhi, menyatakan pihaknya mendukung penuh program tersebut. Modul generasi demokrasi dinilai sejalan dengan kurikulum cinta yang menjadi program prioritas Kementerian Agama. Melalui pembelajaran kokurikuler bagi siswa Madrasah Aliyah kelas 12, program ini diharapkan dapat membentuk generasi yang memiliki kesadaran demokrasi, menjunjung nilai kasih sayang, serta melahirkan calon pemimpin yang berkualitas dan berakhlak mulia. Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat mempercepat pemutahiran data penerima kartu KSB Maju. Langkah ini dilakukan setelah muncul protes masyarakat terkait dugaan adanya penerima bantuan yang dinilai tidak layak. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat, Kamaludin, mengatakan validitas data menjadi prioritas agar bantuan sosial benar-benar diterima warga yang berhak. Menurutnya, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah, sehingga pembaruan data perlu dilakukan secara berkala. Kamaludin menjelaskan pemutahiran data dilaksanakan setiap tanggal 15 setiap bulan melalui verifikasi petugas di lapangan. Data tersebut kemudian dikirim ke Kementerian Sosial untuk diproses melalui sistem elektronik yang menentukan status penerima berdasarkan 34 indikator. Menanggapi laporan adanya pemilik rumah bertingkat di Desan Anyar yang tercatat sebagai penerima desil 1, Dinas Sosial akan segera melakukan verifikasi ulang. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui layanan WhatsApp yang telah disiapkan untuk mempercepat penanganan laporan. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kesehatan terus mematangkan persiapan operasional Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas. Saat ini proses perizinan memasuki tahap akhir setelah verifikasi lapangan terhadap fasilitas tersebut selesai dilaksanakan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Syarif Hidayat, mengatakan pihaknya tengah menyelesaikan rekomendasi izin operasional sebelum diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk penerbitan izin. Selain kesiapan gedung, operasional Labkesmas juga mensyaratkan kelengkapan sarana, prasarana, dan peralatan laboratorium sesuai standar pelayanan kesehatan.
1: Nah, saat ini kita sudah terbangun Labkesmas itu tahun 2024. Yang wacananya pada saat itu 2025 akan dipenuhi alatnya oleh Kementerian Kesehatan. Tapi karena ada efisiensi pada saat itu sehingga dia mundur untuk pengadaan alatnya. Kami kemarin sudah langsung ke Kementerian Kesehatan untuk koordinasi terkait dengan dropping alat dari Kementerian Kesehatan yang ada 67 jenis alat yang akan di dropping itu, yang harga alatnya bisa sekitar 12-13 miliar itu.
0: Jika izin operasional telah terbit, Labkesmas akan menjadi pusat layanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Mulai dari pemeriksaan kimia klinik, hematologi, urin, hingga layanan laboratorium lainnya. Kedepan fasilitas ini juga diproyeksikan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mendukung pelayanan program jaminan kesehatan nasional. PDAM Tirta Rora milik pemerintah Kabupaten Dompu terus menunjukkan perbaikan setelah pergantian manajemen. Perusahaan kini membenahi pola kerja dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, khususnya penyediaan air bersih. Pelaksana tugas Direktur PDAM Dompu, Didi Wahyudi, mengatakan pembenahan diawali dengan mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Salah satu langkah yang telah dilakukan yakni membersihkan bak penampungan dan pipa induk distribusi, sehingga kualitas air yang diterima pelanggan menjadi lebih baik. Selain peningkatan pelayanan, kondisi keuangan PDAM juga mulai membaik. Jika sebelumnya perusahaan kesulitan membayar gaji karyawan, kini operasional sudah dapat dibiayai secara mandiri sebagai indikator perusahaan semakin sehat.
2: Pelayanan ini kan terkait dengan masalah air bersih itu. Kami sudah lakukan peningkatan pelayanan terhadap air bersih yang tadinya sering diterima oleh masyarakat dalam kondisi keruh. Kita sudah melakukan pembersihan di paraset dan pipanya, induk pengolahan airnya. Dan sekarang masyarakat sudah rasakan adanya perubahan yang cukuplah untuk saat sekarang. Dan tidak sampai di situ upaya kami untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan.
0: PDAM juga melakukan perbaikan pada sumber air dan jaringan perpipaan di Rora dan Kemudi. Sementara perbaikan pipa di wilayah Kemudi yang rusak akibat banjir masih menunggu dukungan pemerintah Kabupaten Dompu. Di sisi lain, PDAM tengah menyiapkan berbagai dokumen administrasi untuk mendukung rencana pinjaman dari PT SMI, termasuk business plan, feasibility study, audit keuangan, serta pengurusan izin instalasi pengolahan air yang akan diajukan melalui Bupati Dompu. Polresta Lombok Tengah masih menyelidiki dugaan pembakaran santri di pondok pesantren Rosidatus Haulatiyah Al-Ibrahimi NW ke Kecamatan Batu Keliang. Peningkatan status perkara ke tahap penyidikan masih menunggu hasil pemeriksaan saksi ahli pidana dari Universitas Mataram. Kasih Humas Polresta Lombok Tengah Ibtu Brata Kusnadi mengatakan penyidik telah memeriksa sekitar 18 saksi termasuk pimpinan dan pengurus pondok pesantren, pihak Kementerian Agama, korban, serta orang tua korban. Setelah pemeriksaan ahli, polisi akan menggelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Kasus ini mencuat setelah beredar video seorang santri yang mengalami luka bakar saat menjalani perawatan. Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram menyebut insiden yang diduga terjadi pada akhir tahun 2025 itu mengakibatkan 3 santri menjadi korban dengan 1 diantaranya meninggal dunia. LPA juga mengungkap adanya dugaan korban disiram bensin sebelum terbakar. Namun pihak pondok pesantren Rosidatus Haulatiyah Al-Ibrahimi NW membantah tuduhan tersebut. Ketua Yayasan Tuan Guru Haji Ahmad Muzaki Rahmatullah menegaskan, peristiwa itu merupakan kecelakaan saat sejumlah santri bermain api menggunakan bensin untuk meluruskan kayu ketapel. Akibat insiden tersebut, 3 santri mengalami luka bakar dan langsung dievakuasi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan. Dan saudara mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah resmi menghentikan ekspor benih-bening lobster ke luar negeri. Polresta Lombok Tengah masih menyelidiki dugaan pembakaran santri di pondok pesantren Rasidatul Haulatiyah Al-Ibrahimi NW Kecamatan Batu Kliang. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brustito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brustito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: memberi, ada ujungnya tapi ya yang tidak sanggup mendengarnya. Ya, terus saya pikir mahir memberi apa gitu ya. Aduh, mahir memberi luka. Ya Allah, pedih kan mendengar lagu tadi. Ya, mendengar ada Fabio Asar yang Anda nikmati di Maxi makan siang bersama teman sejati yuk di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Aduh, menunya apa ya yang asik-asik gini? Cuacanya emang sih agak panas terik, tapi ada yang mengatakan cuaca panas terik ini tidak membuat hangat tapi malah dingin, seperti itu ya. Baiklah, di Maxi ini memang mau yang hangat-hangat, oke, mau hangat dari lagu kah, dari makanan kah, ya itu sah-sah saja ya. Iya, dan plus-plus, saya tidak sendiri nih sebenarnya ya. Tadi saya sudah coba hubungi Amel, tapi ternyata Amel berubah, jadi ini dia nih ya. Baik, ternyata di sebelah saya nih sudah ada Amaliana.
1: Amal Soleh.
0: Amal Soleh, ya benar.
1: Jadi kita maklum aja kalau iya, penyiar soleh, jam-jam segini tuh dia agak-agak apa namanya, belau bedaya ya.
0: Belau bedaya.
1: Karena lapah, ya. Ngantok. Ini itu, jam-jam
0: itu Anda nyindir saya.
1: Iya, Anda yang saya bilang tuh Anda.
0: Jangan begitu, mentang-mentang Anda sudah kenyang ya.
1: Betul, karena hari ini makan siangnya menunya itu spesial.
0: Nah, itu dia. Sebenarnya sih saya agak gimana ya kalau mau nanya begitu.
1: Kenapa?
0: Karena
1: tanya ya, aja, tanya.
0: Karena saya kan belum makan,
1: belum jadi nanti saya mau jawab juga.
0: Iya. Memang sih kalau di Maxi ini kita lebih banyak berbicara tentang kuliner.
1: Makanan, betul. Namanya juga makan siang ya kan. Hari ini kebetulan Ibu Mardiah itu ulang tahun.
0: Oh gitu.
1: Ulang tahun yang ke-75 kayaknya.
0: belum sampai. Dia kan mau pensiun, kan kalau orang pensiun kan 58.
1: Ya, alhamdulillah beliau hari ini genap berusia 58 tahun.
0: Masya
1: jadi
0: Allah, barakallah ya.
1: Masih berkah, tetap.
0: Tapi beliau masih tetap energik loh. Umar, berkah usia ya. Iya, emang rata-rata sih kalau orang RRI kalau saya lihat, apalagi penyiar-penyiarnya.
1: Masih seger ya, betul.
0: Di masa masuk pensiun pun masih segar.
1: Emang ya, umurnya kadang-kadang 58 tahun itu memang kelihatan sih seperti 70. Enggak.
0: Mungkin itu bagi yang pemikir ya, Cil.
1: Tapi intinya orang bilang kan umur itu hanyalah angka.
0: Iya.
1: Yang penting semangat kita tetap menyala. Jangan di usia pensiun terus
0: langsung
1: gawe apa-apa.
0: Drop gitu ya.
1: Ya tetap aja seperti biasa nyingkret.
0: Mudah-mudahan Bu Mar mendengarkan hari ini.
1: Dengerin kok dia itu sambil menyervis tamu-tamu ulang tahunnya hari ini. Dia kayak selebriti gitu.
0: Oh gitu.
1: Karena beliau kebetulan hari ini masak.
0: Bu Mar berkenankah mengantarkan ke studio?
1: Oh tentu tidak boleh. Anda sepertinya uji nyali ya, nyuruh nganterin ke studio ini ya.
0: Ya Allah, iya ya padahal.
1: Tapi hari ini menu ulang tahunnya Bu Mar itu adalah makanan sasa.
0: Pelicing.
1: Tidak ada pelicing memang.
0: Apa itu apa?
1: Makanan sasa yang ini tuh betul-betul hanya ada pada saat orang begawe. Berarti dia memang begawe nih di ulang tahunnya.
0: Oh, nih.
1: Coba tebak.
0: Kayak, nih, aku tahu.
1: Apa.
0: Ares.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali, kedua.
0: Biasanya ada apa? Kalau yang kayak gulai-gulai itu gula lemak itu kalau
1: udah ada.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Daging lagi mahal.
0: Sate.
1: Sate pusut.
0: Iya, benar. Urap.
1: Di skip urap.
0: Oh, di skip ya. Oke.
1: Okay. Karena kita lama-lama seperti ulet nanti.
0: Daun gedang lagi apa sih?
1: Iya, enak itu loh, daun gedang itu.
0: Iya, enak
1: apa,
0: sih.
1: Apa bahasa Indonesianya? Aduh, kok mendadak jadi orang Australia, saya enggak bisa bahasa Indonesia ini ya. Daun gedang ini apa bahasa Indonesianya? Allah tolong. Wanna friend.
0: Iya, karena saya juga sering beli. Nah, kalau ngomong-ngomong gedang itu kan pepaya itu ada bunga
1: pepaya.
0: Iya, ada bunga pepaya yang memang favorit saya sering beli. Itu kan dijual kadang bunga pepaya itu tidak sembarang yang mengolahnya.
1: Saya mau bertanya ini. Cukup senapsaran alias penasaran kenapa orang senang makan
0: apa?
1: Kembang pepaya itu.
0: Kembang pepaya itu
1: kembang. Gimana ya rasanya? Enggak pedar-pedar
0: memang sih
1: kan
0: agak,
1: dia bergetah kan?
0: Karena orang kan harus pandai mengolahnya.
1: Kalau Dian diolah apa?
0: saya beli langsung, saya tidak bisa mengolah, saya tidak pandai mengolahnya.
1: Betul sih, gak usah diperjelas ya. Saya sudah tahu itu maksud saya, yang seperti apa yang Anda konsumsi itu.
0: Yang saya konsumsi, yang saya beli itu enggak, itu kayak bukan, apa sih, dia dicampur kayak campur sama teri yang kecil-kecil.
1: Oh, tumis.
0: Tumis ya, tapi
1: oseng,
0: benar.
1: Tolong.
0: Jadi itu dipotong kecil-kecil dan dicampur, ketika kita merasakannya tidak ada sensasi apa-apa. Maksudnya
1: pahit?
0: Tidak, cuma sedikit, tapi itu pahit yang enak. Gimana mana sih, coba Anda bayangkan?
1: Lebih pahit dari perie.
0: Pria kayaknya lebih pahit.
1: Tapi saya tidak suka.
0: Anda membayangkan coklat yang hitam, dark
1: coklat.
0: Coklat itu ya.
1: Kayak gitu ya?
0: Iya.
1: Tapi kan enggak sama, itu coklat manis.
0: Iya, maksudnya begitu sensasinya. Kalau coklat
1: kupi deh aneh.
0: Iya, kupi kan lebih pahit. Ini yang gimana ya? Anda bisa merasakannya langsung karena tidak bisa dijelasin. Mungkin beda-beda lidah.
1: Gini, beda-beda apa? Cara masak loh. Ada orang nih ya, kayak dia ngolah perie, pahitnya na'udzubillah sampai kemadean yang ketelu minggu.
0: Ya mungkin dia sengaja itu.
1: Tapi ada orang yang mengolah perie itu kok enak.
0: Makanya emang tergantung cara pengolahannya.
1: Beda-beda
0: ime kata orang.
1: Betul,
0: sih, kata orang tua.
1: Betul. Ya. Okay. Jadi begitulah. Hari ini menu-menu makanan Sasak.
0: Iya, tapi telpon, saya jadi
1: silakan mau
0: iya, benar-benar
1: cara
0: silakan
1: mengolah
0: aja.
1: Perie atau daun-daunan yang pahit supaya tidak pahit, silakan boleh chat, boleh telepon ya, boleh join di Maxi.
0: Iya. Jadi emang kalau berbicara di Maxi ini bikin kita lapar aja. Kadang-kadang yang lapar tuh malah kenyang seperti itu. Iya, kalau udah mendengarkan.
1: Betul.
0: Ini ibaratnya kalau orang bilang, aku amun kalau aku meriap itu, dia bilang, jadi aku udah kenyang duluan.
1: Oh iya ya.
0: Dari bau-baunya.
1: Pernah
0: enggak
1: sih mikirin orang yang catering?
0: Iya, apalagi yang catering.
1: Kalau yang catering tuh dia makan ya makanannya.
0: Nah, ini dia nih kalau ngomong-ngomong catering ya, karena ada yang saya punya sepupu lah punya usaha
1: warung
0: mie ini mie, dia punya mie khusus warungnya kayak bukan maksudnya

0: sendiri. Iya. Jadi memang
1: mie goreng ini.
0: Mie goreng, mie apapun ada di situ.
1: Mie.
0: Khusus mie.
1: Mie kuah, mie godok, mie gono-gono itu.
0: Iya, pokoknya mie lah judulnya. Tapi dia mie yang dibeli itu loh dia buat, tapi dengan resepnya.
1: Mie cap telur-telur gitu-gitu itu terus diolah.
0: Bukan,
1: gitu.
0: Bukan mie yang biasa.
1: Mie instan.
0: Iya, mie instan, tapi dia punya sambal sendiri.
1: Oh, dia dia selain bumbu-bumbu di dalam mie kemasan
0: iya,
1: itu.
0: Iya, jadi dia punya sambal. Jadi itulah yang membuat orang kayaknya
1: ada sensasi lain lah ya daripada meriap sendiri
0: iya.
1: Gitu.
0: Makanya saya kesana itu menyaksikan, oh iya benar juga. Jadi yang datang itu kosong. Nah itu juga ternyata kan dia bukanya sampai malam, tengah malam. Jadi yang keluar setelah kerja catering itu mereka mampir dan makan di sana. Jadi aku membayangkan kan. Oh, bosan juga.
1: Jadi
0: mereka.
1: Jadi orang-orang
0: ya?
1: Yang punya catering-catering di Bumi Pertiwi ini dia
0: yang
1: datang.
0: Maksudnya yang
1: iya. Dia yang, pergi makan itu justru cari mimi yang kayak gitu tuh ya.
0: Iya.
1: Berarti dia pendak gitu
0: makan-makan.
1: Makanya
0: yang petugas-petugas catering
1: itu dia bosan.
0: Iya. Makanya dari sana aku pikir, oh jadi tidak seperti yang kita bayangkan mereka.
1: Masaknya kan dia masak nih.
0: Iya, molah aja makan
1: gitu
0: masakan. Tapi ternyata
1: jadi
0: tidak
1: kan
0: ya.
1: Dia tinggal makan apa yang dia priap itu kan macam-macam jenisnya itu kan di begawe-begawe di kondangan pesta-pesta. Jadi tinggal makan itu ternyata
0: dia bosan.
1: Enggak ya
0: dia bosan dan pendak gitu melihatnya ya. Aja udah pendak katanya. Nah,
1: siapa
0: ini?
1: Oh, ikut campur.
0: Sebentar ya, dia langsung kabur. Makanya jangan
1: tapi
0: suka.
1: Tapi sebentar.
0: Jangan suka ini julitin orang.
1: Itu ya, gimana sih? Itu juga gak tahan banting. Sebentar, dagang mie ini di mana ya?
0: Di Gomong dia.
1: Sebelah mana?
0: Gomong tahu kan?
1: Tahu lah.
0: Iya.
1: Di sebelah mananya Gomong?
0: Pokoknya ada beloknya susah ya.
1: Gimana Sus Bandoro?
0: Sus Bandoro mana? Jauh lah Sus Bandoro.
1: Oh, Gomong-Gomong Boksi nih.
0: Iya, seputaran itulah.
1: Terus ke pinggir jalan Erlangga itu berarti?
0: Iya, di situ ada boleh enggak sih kita nyebut
1: sebut-sebut aja udah
0: Jimat. Karena dekat Jimat.
1: Bentar, ada KFC di situ.
0: Enggak ada lah. Jurusan mana sih?
1: Kan sebelah sana mau ke mall kan, mau ke Epicentrum kan?
0: Ibu kan di sana. Nan, aduh nanti deh aku Sherlock jangan di sini ya. Biasa kita undang dah kapan-kapan ya orangnya.
1: Repot nyari alamat
0: iya.
1: Di udara ya. Nanti
0: tapi kita undang dia dan dia harus membawakan kita mie-nya.
1: Di Maxi juga kita boleh ngasih rekomendasi tempat-tempat makan yang pernah kita coba ternyata itu enak gitu ya. Siapa tahu bisa jadi pilihan orang-orang yang
0: benar.
1: Kadang-kadang kita tuh bingung ya. Di dalam studio ini aja ini Dian ini adalah tukang belanja ya. Jadi kayak saya tuh kan agak susah belanja-belanja online ya.
0: Karena kan kita operasional tuh emang harus begitu.
1: Nah, jadi kan
0: jadi kita terbantukan dengan adanya Grab.
1: Jadi penyiar-penyiar ini terus dia makan siang, ayo hari ini kita makan apa? Kadang-kadang kita tuh buntu mau makan apa. Kalau saya ujung-ujungnya apa ayo? Yang selalu bikin Dian tuh harus memesankan walaupun kau di ujung bumi mana. Plecing.
0: Plecing benar.
1: Sama pocong.
0: Benar sekali.
1: Ya kan?
0: Yeah.
1: Kalau udah kita mumet, bingung mau makan apa hari ini. Aneh-aneh Dian, aneh plecing-plecing lah gitu ujung-ujungnya kan.
0: Tapi bukan saya loh penjual plecing ya.
1: Bukan, jadi Dian ini bukan jual plecing. Cuman dia ini bandar makanan yang dia ngorderin kita gitu. Karena hemat ongkir kalau kita rame-rame
0: iya,
1: gitu.
0: Iya benar
1: kan?
0: Sekali ya. Tapi emang recommended ya plecing-plecing yang pernah saya coba itu ternyata emang mai-mai gitu.
1: Kok nemu
0: ya.
1: Aja kamu?
0: Iya gak tahu ya, mungkin itu karena amal soal.
1: Apa hubungannya coba ya? Tapi memang
0: tidak boleh pada kita nyebut-nyebut begitu.
1: Astagfirullah
0: ya Allah.
1: Pelecing
0: ya.
1: Ini bagi masyarakat NTB, pelecing ini orang Lombok ya. Orang Lombok terutama itu makanan yang udahlah kalau kita udah buntu mau makan apa, back to plecing itu udah yang paling aman dah.
0: Iya benar sekali, tapi hati-hatilah kalau misalnya Anda punya asam lambung dan yang begitu-gitu. Tapi saya
1: gak pernah rungu itu, penting udah mai gitu. Urusan ntar mules gitu ya.
0: Makanya saya selalu.
1: Tapi plecing is the best untuk yang mungkin sekarang lagi liburan. Kan sekarang musim liburan tuh, liburan sekolah ya kan. Lumayan bega-bega 3 minggu tuh liburan anak-anaknya sekolah.
0: Benar.
1: Banyak banget saya lihat di jalan-jalanan tuh rame.
0: Dagang plecing maksudnya.
1: Enggak, maksudnya Mataramnya lagi rame. Semalam
0: apa?
1: Saya lewat Erlangga tuh kan, mau ke Tua Jerun ini ceritanya kan. Itu dari ujung perempatan Erlangga, tahu kan Dian yang AMM tapi sininya dikit kan?
0: Boksi dulu. Iya, boksi.
1: Dari ujung situ sampai ujung Taman Budaya itu.
0: Itu apa yang buat ramai?
1: Macet mobil.
0: Karena apa?
1: Entahlah dia pada

0: riuk-riuk sugul gitu mau kemana?
1: Kemana ternyata?
0: Ya mungkin dia mau ke mall atau mau kemana. Tapi maksud saya liburan. Tuh kayak orang-orang dari Lotim juga kayaknya liburan.
1: Itu bukan, Anda tahu itu ya.
0: Apa-apa itu?
1: Itu kemarin ada di Domino's Pizza kan baru. Itu juga kan ada ininya ya. Ada iklannya kan. Dia
0: pantes.
1: Kan mensponsori. Dan itu terjadi pada diriku.
0: Kau anak, ikut ngantri?
1: Bukan suamiku.
0: Ih, FOMO amat.
1: Suamiku ikut ngantri karena kan begini,
0: tidak,
1: anakku
0: tidak,
1: tuh merengek-merengek ini dia juga ingin.
0: Pengen.
1: Iya, Domino's.
0: Dia tahu-tahu dari mana itu anak bayi?
1: Iya, kan promo dari Pro 1 RR.
0: Makanya matiin radio ini.
1: Dan kan kemarin tuh dia berseliweran di TikTok ya. Terus tiba-tiba kan dia denger dari RRI tapi Domino's mana, Pizza.
0: Tapi hah? Anda ternyata se-FOMO itu ya, Bu?
1: Bukan, ini anakku.
0: Kan. Walau kan
1: ternyata
0: anak itu adalah anakmu.
1: ternyata Domino's Pizza udah ada di Mataram.
0: Betul sekali.
1: Begitu kan, jadi RRI
0: tapi aku
1: udah
0: ya
1: mempromo. Sebentar, belum selesai ini. Anda jadi dia pembenaran. Suamiku ngantri dari jam 7 malam. Dan dia kembali ke rumah sampai jam 11 malam.
0: Ah, gak mungkin dia nunggu di sana. Kayaknya suamimu ke tempat lain.
1: Bukan. Dan ini fakta, karena kita video call. Makanya aku bilang, ya Allah.
0: Dia kan bisa aja pakai green screen.
1: Bukan, aku penasaran segitunya Domino's Pizza ini apa sih dalam hatiku. Dan aku akhirnya googling ya. Eh, tabarakallah, masya Allah, emang ya itu dia ada di era 60-an begitu ya. Oh, okay, cabang-cabangnya okay. Dan ternyata di 60-an itu baru ada di Mataram di 2026 ini.
0: Berapa ratus tahun tuh berarti?
1: Enggak sih, sampai berapa ratus tahun lah.
0: 66 ya?
1: Dari 60.
0: 40 tahun.
1: Makanya dari 1960 maksudnya.
0: 1960. 60 berarti sampai sekarang 2026 ya, udah
1: baru
0: itu
1: cabangnya di Mataram
0: 50,
1: maksudnya.
0: 56 tahun kemudian baru ada.
1: Allah, berarti kan orang
0: kita
1: Mataram
0: melahir, kan?
1: Baru tahu Domino's itu.
0: Ya, tapi perkara apa-apa yang viral ya.
1: Iya, memang.
0: Anda kan karena nurutin kemauan anak.
1: Iya,
0: ya,
1: karena kan dia baru di sini. Mungkin nanti kalau sudah sebulan.
0: Saya, Bu, ya Allah. Apapun yang lagi viral di Lombok, di bumi pertiwi ini, saya tuh pasti 3 bulan, 4 bulan pasti kemadean aja saya.
1: Nah itu berarti
0: karena saya
1: Andre
0: gak mau males. Karena saya kan tidak sabar,
1: sabar.
0: Ya orangnya. Kan kau tahu aku meledak-ledak dan abot. Dan sudah ke
1: astagfirullah.
0: Deku kau nanti saya bekerja sama. Ada yang mau ngantri-ngantri. Saya udah punya cerita lucu masalah antrian ya.
1: Tapi ini belum selesai nih ya. Saya cerita di yang ngantri ini. Bu, maksudnya
0: berarti
1: kita,
0: itu tadi malam yang saya lihat itu ya.
1: Iya, jadi padahal kan dia udah punya dua cabang ya, di Rembige dan di Sriwijaya itu. Nah, jadi
0: astaga,
1: orang bukan hanya Mataram, orang-orang Mataram yang membeli.
0: Kepilunya antrian
1: ya,
0: itu Tuhan.
1: Tapi ternyata makanya saya dengar cerita dari suami saya tuh ada juga dari Lombok Timur tuh lebih sabar. Dia ngantri dari setengah 6 sore.
0: Ya iyalah, kalau dia enggak sabar masa dia mau tulak loh, Tim.
1: Setengah 6 sore.
0: Duh, kejauhnya. Ya,
1: dan dia baru dapat malam. Akhirnya dia membeli, tahu berapa dia beli? 1 juta.
0: Just tip kali ya.
1: Mungkin 1 juta setengah dia beli katanya.
0: Bagus
1: ya
0: itu kalau udah bisnis kan itu bisnis.
1: Iya, ternyata itu bisnis yang
0: kurir gitu ya.
1: Cocok bisa
0: sekalian aja gitu ya.
1: Ya.
0: Ya Allah, itu bisa laku berapa?
1: Karena kalau kita hanya beli 100.000, bayangkan dari jam 7 antri sampai jam 11 malam.
0: Berarti
1: itu kan.
0: Berarti nanti ya kalau kita melet ini ya di RRI ini kita melet, kita suruh aja itu oke, itu kita suruh dia ke sana kan. Semuanya nitip 100 karyawan nih. Selesailah oke, sampai subuh dia nganga di sana.
1: Itu maksudku, makanya gini loh. Siapa tahu ada yang mau jadi apa?
0: Kurir.
1: Jasa
0: kurir. Gitu ya.
1: Karena di Grab tuh dia belum ada, Domino's ini enggak ada.
0: Oh.
1: Kalau ada di Grab kan semua
0: tapi,
1: pasti
0: sebagaimanapun itu heboh dan viralnya dan apapun yang Ibu katakan barusan ya, saya tidak melet gitu.
1: Ya sudahlah.
0: Karena enggak ku mau
1: namanya juga
0: ngantri,
1: ini kan.
0: Ya Allah, kenapa ya antri ini kalau kita semuanya tertib itu It's okay gitu. Bisa. Cuman kalau ada yang tiba-tiba kita sudah momot patuh, kan kita udah tahu ukuran kita tinggal 10 misalnya, kan. Kita kan bisa ukur diri kita, oh tinggal segini lah gitu. Tiba-tiba ada yang nyerobot kiri kanan, mau ku jambak lah
1: saya. Tapi tidak berlaku lah di hari ini. Maksudnya di Domino's Pizza yang tidak berlaku.
0: Apa karena nyerobot-nyerobotnya ini.
1: Iya, karena tertib. Dia sudah punya
0: nomor antrian. Oh, kayak kita di teller-teller bank itu tinggal ambil.
1: Benar.
0: Berarti bisa dong kita bilin-bilin dia?
1: Bisa banget.
0: Terus ngapain suami ibu diem di sana sampai 4 jam?
1: Abot mungkin dia ya maksudnya.
0: Ya Allah, apalagi yang di lotim ya. Iya,
1: siapa tahu nanti dia dipanggil terus dia udah.
0: Iya, kelolosan.
1: Itu kelolosan
0: ya sih, tidak. Ya. Tapi kayaknya kalau pizza kan dia langsung dipanggang, langsung di oven tuh lama.
1: Iya, itu maksudku makanya.
0: Bisa 20 menit apa ya, itu?
1: Tapi kalau di Domino's ini kayaknya memang praktis karena memang dia promo di ini ya.
0: Ya di RRI kita ya, ada gitu. Harusnya kita
1: siapa tahu kan tolong. Dia mendengar
0: RPU dia diputerin oleh
1: iya kan, ya. Siapa tahu maksudnya.
0: Siapa tahu ya.
1: Nanti yang dari RRI itu kayaknya
0: tapi kalau misalnya dari RRI di dikasih vouchernya juga tapi 2 minggu kok ngantri.
1: Ya siapa tahu kan. Ini dari RRI loh.
0: Enggak ada, Bu. Privilege itu tidak ada ya di dunia zaman sekarang ini, siapapun tetap harus mengikuti ya aturannya. Begitu.
1: Saya
0: loh
1: cuma bilang siapa tahu, siapa tahu. tapi emang enak pisannya
0: nah,
1: ya, itu
0: ibu
1: dia.
0: Ibu pilihannya yang mana?
1: Kemarin itu yang jenis-jenisnya. Harusnya saya yang ada di tengahnya tuh cocolannya tapi ternyata tidak dapat itu.
0: Yang
1: udah keduluan habis. Iya, itu udah keduluan habis. Iya, jadi yang aku dapat yang 3 beli 1 dapat 3. Yang kecil-kecil kita dapat bonusnya 2 itu tapi Masya Allah
0: enak juga karena sih anget ya.
1: Iya, tapi karena meskipun masih panas. Udah dingin pun masih enak sih.
0: Oh, jadi begitu ya.
1: Emang dia beda maksudnya.
0: Untuk yang lagi pengen makan siang, tidak direkomendasikan ngorder-ngorder makanan-makanan yang kayak lagi viral atau jenis-jenis makanan yang disajikannya tuh lama. Semisal kalau soto kan tinggal dicendok, sedokan kita langsung kita sikat.
1: Emang mau
0: ya kan?
1: Kalau pizza pingsan duluan.
0: Pingsan lah kita begitu ya.
1: Iya deh Nana, nanti kita lanjut dulu ya.
0: Oh,
1: jangan
0: udah
1: kita
0: closing.
1: Sambil ngobrol kita hangatkan dulu lah ya pertemuan kita dengan lagu yang satu ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, tiada rela lagunya Astrid ini.
1: Aku tidak rela juga mengantri-ngantri sepanjang itu ya. BTW nih ya pendengar. Kita masih lanjut ngobrolin perpizzaan ini loh.
0: Pokoknya
1: di,
0: ini
1: di belakang mic,
0: belakang layar.
1: Rumpi banget gitu ya. Kayak ngebahas isi-isian pizza, pizza mana yang iya. lebih enak.
0: Tapi karena memang kalau orang yang suka yang kayak keju-kejuan, kayak moza-moza itu emang dia pasti akan ngejar nih yang dimana ada pizza yang
1: ada mozzarellanya atau yang full kejunya
0: iya,
1: gitu
0: full keju,
1: ya.
0: Kayak gitu-gitulah. Pasti
1: baiklah.
0: Pasti dia akan terus nih, di mana nih? Dia akan cari-cari ini di mana sih tempat-tempat yang itu.
1: Sensasi keju apalagi ada mozzarella.
0: Mozza itu ya memang yang
1: ya Allah.
0: Nah, itu kan jangankan kita ya, maksudnya yang
1: apalagi anak-anak gitu ya. Tapi ada loh orang yang enggak suka keju.
0: Ya itu mungkin
1: karena bukan, rasanya aneh mungkin ya.
0: Ya mungkin bukan beda alam sih, mungkin memang
1: beda alam lu katanya hantu kuntilanak.
0: Maksudnya tergantung
1: selera.
0: Dari selera orang. Iya ya. Kadang ada yang memang suka yang bilang mun aku sih ya udah makanan tradisional aja lah.
1: Betul, tapi kalau saya sepertinya pemakan segala. Bisa-bisa aja aku masuk di makanan manapun, tapi yang paling
0: saya jadi
1: tapi
0: curiga,
1: makanan favoritmu apa?
0: Saya jadi curiga kalau Anda itu pemakan segala.
1: Itu Sela.
0: Astagfirullah.
1: Tapi saya tetap ya di hati saya ya. Adalah
0: jangan pemakan hati orang saja.
1: Makan hati orang. Saya yang makan hati yang ada. Pelecing is the best.
0: Iya.
1: Dan okay. Bakso. Kemanapun ku melangkah, wajib betok dagang bakso di situ ku bertengger.
0: Berarti di situ Anda ya?
1: Ada aku di situ.
0: Oke. Okay. Untung saja Anda tidak ini ya.
1: Apa itu?
0: Makan rombong bakso.
1: Rombong yang bang.
0: tapi maksudnya gini, kalau misalnya kita yang kolesterol kan nanti itu emang
1: bisa nggak sih, nggak usah dibahas ya. Biarlah kita bahagia dulu dalam hidup yang itu entar aja.
0: Ya Allah,
1: kan kita mau medical check up sebentar lagi.
0: Itu maksudku, tapi saya sudah kalau sudah ada
1: medical
0: apa
1: check up.
0: Bukan maksudnya kalau sudah ada rasa-rasa yang kayak ngilu di belakang-belakang leher ini. Saya sudah panggil ahli bekam.
1: Ngomong-ngomong bekam.
0: Semalam saya habis bekam.
1: Oh, saya kayaknya bulan Juli belum.
0: Iya, kan
1: saya akan merencanakan ini.
0: Iya, jadi saya memang itu ya
1: obatnya sih.
0: Solusi kalau emang udah ini.
1: Betul.
0: Di apa?
1: Saya dulu orang yang paling takut tapi diracuni oleh Dian Mustafa ini. Akhirnya saya ketagihan sekarang.
0: Iya.
1: Saya hampir tiap bulan sekarang. Dulu
0: memang,
1: itu masih jarang-jarang
0: kan,
1: 6 bulan.
0: Iya, memang kan dianjurkan ya tiap bulan betul. Itu. Seperti kayak donor gitu kan.
1: Iya betul. Wah, kalau donor aku tak sanggup.
0: Apa sih, mengeluarkan toksin-toksin.
1: Iya betul.
0: Yang ada di itu. Ya udah, tidak terasa ya. Aduh, kalau kita mau ngomong ini gak akan habis satu jam.
1: Sampai Ambon.
0: Ambon. Ada aja ya pembahasan. Ya udahlah,
1: aku tabek dulu ya. Lanjutkan saja.
0: Nanti
1: ya,
0: kan nanti maksi-maksi yang
1: berikutnya.
0: Insya Allah ya, nanti pasti akan ada obrolan-obrolan seru. Terus ada kayak inspirasi-inspirasi gitu ya, yang bisa Anda dapatkan.
1: Betul sekali.
0: Oke, terima kasih Nana ya. Hari ini udah menemani saya ngobrol. Oke, dan pendengar, satu lagu menuntaskan Maxi, nanti kita akan bersama di NTB Sore dan tuntas juga NTB Siang hari ini. Tetaplah di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Meval, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan, Meval menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Saudara, beredar unggahan di media sosial Instagram yang memperlihatkan seorang perempuan diduga marah saat didata petugas sensus sampai perempuan ini melempar keranjang ke arah petugas. Dan narasi dalam unggahan itu menyebutkan kejadian itu terjadi saat proses pendataan sensus. Nah, kita cek faktanya pendengar, berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut ternyata tidak benar ya. Badan Pusat Statistik BPS memastikan video yang beredar bukan merupakan kejadian dalam pelaksanaan sensus ekonomi. BPS menjelaskan video yang menampilkan seorang perempuan marah kepada petugas lalu melempar keranjang tersebut itu adalah konten hiburan yang dibuat oleh kreator bernama Tika di Kabupaten Pasar Provinsi Kalimantan Timur. Iya, pendengar, demikian cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore di Indonesia banget. Apa kabar si Den? Apa kabar si De Selapu? Iya, yeah, setelah di NTB siang, saya lanjut di NTB sore di Indonesia banget ya. Oke, okay, Indonesia bangetnya artinya Anda bisa request lagu-lagu Indonesia. Tapi saya ingatkan dulu pertemuan kita ya dengan satu lagu.
1: Are you on your way?
2: Ya elah Inggris, gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay, dua lagu menghangatkan Indonesia banget. Boleh lah yang di ujung teleponnya sepertinya udah ada dan yang nunggu dari tadi. Saya sapa ya, halo. Halo, halo. Oh. Ternyata dia tiba-tiba menghilang dan tidak sabar. Ya udahlah, ya wes. Ya udah dicoba lagi kalau begitu ya. Aku sampai kaget. Halo Indonesia banget.
1: Halo. 100% Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Alvin ini Mbak Tari ini.
0: Oke, bukan dengan Dian Alvin.
1: Mbak Dian, oh, maaf ya. Gimana kabarnya Mbak Dian?
0: Baik, KLU gimana Alvin?
1: Baik, lagi panas-panas ini Mbak.
0: Iya, sama-sama. Panas lagunya juga.
1: Lagunya ya.
0: Oke, boleh lagunya apa?
1: Geisha, coba lah ngerti.
0: Geisha, ya udah ditunggu ya.
1: Ya.
0: Oke, sila Pak Alvin.
1: Bang Irwan, Ijab Adumuli, Bunda Mas Nia, Bunda Aisyah, Bunda Maya, Widya Pujud, Aries, Hamtaman, Bang Saril, Bang Fajar, Bang Raja, Pak Haji Herman, Pak Mauin, Pak Muhyiddin, Bajang Laet, Pak Ayah Sukri, buat Mami Rian, buat semua-semua di Badian.
0: Cobalah mengerti. Ntar ya, aku mau kasih tahu dulu ini MD-nya, biar dia masukin lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi lagu Cobalah Mengerti ini sepertinya belum masuk. Boleh ya, bentar ya. Ini sepertinya nanti. Oke. Coba ya, cari-cari dulu. Baik, yang lain ya. Setelah siapa tadi? Pak Alvin. Halo, Bunda Aisyah.
2: Iya, selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Aisyah.
2: Sehat, paling hidup, Mbak Dian.
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat.
2: Ya Allah, diangkat lagu terus dimatiin dong.
0: Hah, kapan?
2: Tadi, dari
0: kok
2: awal cerita
0: sih?
2: Sampai
0: ya Allah. Pertengahan cerita, ya udah nggak apa-apa.
2: Iya,
0: namanya juga.
2: Yang sayangku.
0: Lagu apa?
2: Lagunya Sari ini cinta terbaik.
0: Cinta terbaik, oke.
2: Mudah-mudahan dia punya cinta terbaik untuk seseorang yang
0: terbaik. Amin.
2: Nah,
0: ada apa? Lombok Barat gimana? Lombok Barat gimana? Cahaya. Cuaca.
2: Cuacanya masih panas, tapi airnya dingin seperti es di kulkas gitu. Kalau kita mandi baru serok sekali, terus padet menu.
0: Menu jarin, nggih. Apa sak pihak sida kaget, Bunda Aisyah? Apa sak pihak sida kaget? Bunda Aisyah baru.
2: Ada lagunya?
0: Apa tadi?
2: Sehari ini cinta terbaik.
0: Cinta terbaik, sebentar ya, saya klik-klik
2: iya,
0: dulu.
2: Iya, cariin dong, begitu.
0: Insya Allah.
2: Aturan.
0: Oh iya, ada, udah disiapin ya.
2: Lagunya spesial buat yang tersayang, kalau kalian salah lagu. Ada Mas Jun, ada Mas Adi Gunung Sari, ada Pak Sofi Udin, ada Pak Irfan, ada Ria Taman, ada Pak Sukri, Bu Marni, Bu Kartini, ada Ilsam, ada Mas Rian, ada Cingong, ada Cinza, ada Dindaku, ada siapa lagi? Ada Kak Hajar Ari Cahaya, ada Pak Jamiludin, Pak Jinggi, ada Bang Fajar, Mirian, Widya bersama suaminya, ada Pak Nur Sapa Taril, Sadagalah Muda Selalu, ada Pak Jerman, ada Bajang Lae, ada Ari Sinanti, Alvin, Pak Mawiin.
0: Panjang.
2: Ada Pak Gunter, Pak Berbaik, Mampir, Pak Rizal yang di luar daerah semuanya tanpa terkecuali dari Asam Pedet. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu semuanya, terbagi seperti Mama dia sehat dalam pesan.
0: Iya, oke, makasih.
2: Tiang pamit batur tadi ya.
0: Oke, sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah. Halo, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Dengan siapa? Alhamdulillah.
3: Adanya digabung aja ya.
0: Iya, ini siapa dulu tapi?
3: Jamil Rosin.
0: Oh, enggak, Pak Jamil.
3: Yang tadi itu Bunda Aisyah.
0: Iya, Bunda Aisyah.
3: Karena bahasa lagi ya, saudara. Terus yang saya sebut sekarang itu kan 3-2 aja. Supaya enggak selalu sama teman-teman nanti.
0: Oh iya, aduh, pengertian banget, Pak Aji.
3: Pajal, Pak Sukari, dan sama Mama sudah.
0: Iya, sudah, oke. Okay.
3: Pajalnya nanti
0: Pak Haji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Jamiluddin. Ya udah kok gitu, satu lagi lah sebelum ke lagu ya. Ada siapa? Halo, Indonesia banget.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Dengan siapa?
4: Di Sumbawa, Mayan.
0: Oh, Sumbawa ada siapa ya?
4: Ingat-ingat tuh siapa di Sumbawa.
0: Siapa ya? Aduh banyak ya soalnya. Jadi saya tidak akan bisa mengingat warga Sumbawa yang sekian ribu. Siapa ya? Halo?
4: Tenggo nih.
0: Oh, Tenggo. Oke, Mas Tenggo kayaknya delay. Mas Tenggo tuh dengar kita dari RR Digital atau mana nih? RR Digital ya?
4: Enggak.
0: Terus?
5: Biasa dengar-dengar biasa nih.
0: Dari frekuensi?
4: Iya.
0: Frekuensi mana?
4: Iya.
0: Yang mana? 89, 92.
4: 92,7.
0: 90. Oh, ya udah. 92,7 maksudnya ya. Oke, oke, oke. Bentar. Udah, Mas Tenggo lanjut ya. Silakan. Mau kirim salam dulu buat siapa?
4: Enggak, request lagu.
0: Boleh, lagu apa?
4: Mahadewi.
0: Mahadewi yang mana?
4: Sumpah lebih.
0: Oh iya udah. Tunggu ya. Tapi ini Mahadewi ya. Sumpah I love you itu kayaknya belum masuk. Ntar ya, gak kita kasih tahu dulu MD-nya.
4: Ntar saya salam-salam ya.
0: Ya udah, lanjut.
4: Salam buat nanti. Inja, Ila.
0: Oh ada ya, ada masuk nih.
4: Bunda Kartini yang di Lombok Timur. Bunda Maya, Bunda Mas Mia, Aisyah yang di Lombok Tengah, Mardiana yang di Ampenan. Salam kenal dari Mas Mia dari Sumbawa. Oke.
0: Udah itu aja.
4: Oke ya.
0: Bunda Aisyah gitu ya. Oke, baiklah.
4: Oke, Dayana, terima kasih.
0: Oke, sama-sama Mas Tenggo. Terima kasih juga. Dan kita ke lagu dulu. Cinta terbaik. Cobalah mengerti, sementara kita carikan dulu lagunya buat siapa yang pertama request Alvin di KLO. Kita ke cinta terbaiknya Syahrini dulu ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih.

0: Baik, pendengar melanjutkan Indonesia Banget. Silakan, masih ada ruang untuk Anda. Halo, Indonesia Banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Dian Pagutan.
0: Oke, beli gede. Iya, dengan Dian nih, beli gede.
1: Gimana kabar, Mbak Dian?
0: Baik, gimana kabar juga?
1: Kalau saya BBM, Mbak Dian.
0: Apa itu, baik-baik?
1: Baik-baik, pecik-pecik mantan.
0: Baik-baik. Apa kalau...
1: Kalau bahasa Bali.
0: Iya, makanya. Jadi kalau bahasa Indonesianya apa tadi? Baik-baik.
1: Baik-baik manja.
0: Oh, saya pikir baik-baik miris.
1: Lagunya.
0: Iya deh. Lagunya apa nih? Beli gede.
1: Lagunya yang mana ya?
0: Mana deh. Mana-mana lah boleh.
1: yang mana ya?
0: Mana-mana boleh, asal jangan yang
1: namanya Padi.
0: Padi? Oke, boleh. Yang mana tuh?
1: Yang sobat.
0: Oke, bentar. Oh, sobat. Oke, okay. Itu tahun berapa? Masih 2000-an yang sobat ya?
1: 2000-an.
0: Oh, itu masih 90-an. Maafkan, jadi tidak bisa. Cari yang 2000-an ya. Yang 2000-an itu semua tak sama.
1: Oh iya,
0: semua itu dah. Tak sama. Ya, gitu ya.
1: Oke dah.
0: Oke. Boleh lanjut.
1: Di Lombok Utara ya, salam kompak. Eh, Mataram juga, Lombok Utara juga kabupaten semuanya ya. Kotonan mau di gede di Pagutan.
0: Iya.
1: Oke, buat kita yang selamat menjalankan aku kita.
0: Iya, terima kasih.
1: Lagunya.
0: Yuk.
1: Sore.
0: Buat beli gede di Pagutan Mataram berarti ya. Kinanti silakan, Kinanti.
2: 100% Indonesia, Mbak Dian.
0: Iya, Kinanti Lombok Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lombok Utara gimana, Kinanti?
2: Panas,
0: panas, panas. Tapi hatimu tetap adem. Hah, panas juga?
2: Iya, panas.
0: Hatimu panas, ya Allah. Meriang, meriang gitu ya.
2: Apa kabar, Mbak Dian?
0: Merindukan kasih sayang, maksudnya meriang.
2: Enggak.
0: Iya, baik Kinanti. Udah, Kinanti lanjutlah kalau gitu. Nanti kalau dibahas lagi baper Kinanti ya.
2: Oke, lagunya dulu ya.
0: Ya, boleh lah. Apa lagunya?
2: Lagunya dari Ungu.
0: Ungu Pituri yang Rosa. Mana? Yang mana?
2: Ungu Pituri Rosa.
0: Ungu yang mana dulu? Pituri Rosa itu yang judulnya apa?
2: Yang Terlanjur Cinta.
0: Oh, aku pikir Kupinang Kau dengan...
2: Oh, itu dia apa?
0: Bismillah. Itu ya? Baiklah.
2: Oke, mau nyatuin dulu, Mbak Dian.
0: Lanjut.
2: Yang pertama nih buat keluarga, yang dikain aku monitor, sahabat-sahabat masih nanti juga. Salam-salam kangen, semoga terhibur ya. Terus buat Bang Alvin, Kak Irwan, Ila, Purbaya, Paran Hadi, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, Pak Guntur, ada Pak Ludi, Bang Jun, Bang Fajar, Bang Raja, Aman, Bang Sahril, Bang Kinsu, Inza juga. Mbak Maya, Mbak Nili, Cak Batemuli, Mbak Wani Pancake. Terus ada Bunda Isang tadi ya. Bunda Masnia, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil. Terus ada Pak Supri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Hairani, Pak Herman, Pak Jerman, Pak Jamiluddin. Ada Solihin juga, Mbak Miriam. Semua badian ya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Buat semua kru-krunya juga sehat selalu. Buat badian. Selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
2: Nanti kau pulang, nanti di jalan. Tetap semangat, Mbak Dian.
0: Makasih.
2: Lagunya nanti tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kinanti. Satu lagi ya, setelah Kinanti. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Siang juga. Dengan siapa?
3: Indonesia.
0: Iya. Wih, siapa?
3: Alhamdulillah, Mbak Dian. Apa kabar, Dek?
0: Baik, alhamdulillah, Bunda. Napi kabar sehat. Si Dek juga sehat, Nggih. Napi kabar si Dek?
3: Sehat.
0: Oh, sehat juga, alhamdulillah.
3: Lagunya Ebit.
0: Ebit, ya ada kok yang 2000-an Ebit. Ya oke. Ntar kita cariin ya, Bunda Kartini ya. Oke, Bunda Kartini tunggu ya. Ya, masih ada waktu. Iya benar-benar.
3: Buat
0: okay.
3: Lagi nanti ada Bunda Masnia, ada Bunda Aisyah, Bunda Siti Hajar, Mbak Kinso di Lombok Timur, kemudian ada Bang Raja, Bang Fajar, Bapak Muhyiddin, Bapak Mawiin, Bapak Irwan, Mas Bang Irwan. Mas Tedo yang tadi di Sumbawa, terima kasih tolingannya.
0: Oke, udah itu aja.
3: Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Kartini. Kita ke lagu dulu ya. Nah ini baru bisa keputar sekarang lagunya siapa tadi? Pak Alvin yang request yang pertama ya, lagunya Momo Geisha. Ya dia featuring Noah. Cobalah mengerti.

0: lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan operasional pesawat amfibi atau Sinplane di Bendungan Batu Cai, Kabupaten Lombok Tengah dapat dimulai pada Agustus 2026. Sebelumnya, layanan transportasi udara berbasis air itu direncanakan beroperasi pada Juni 2026, namun target tersebut mundur karena sejumlah dokumen perizinan masih dalam proses penyelesaian di kementerian. Kepala Dinas Perhubungan NTB Ervan Anwar mengatakan seluruh proses perizinan terus dikebut agar Sinplane dapat segera digunakan. Kehadiran Sinplane di Bendungan Batu Jaya disiapkan sebagai moda transportasi alternatif untuk memperkuat konektivitas menuju sejumlah destinasi wisata bahari di Nusa Tenggara Barat. Sejumlah rute yang direncanakan antara lain menuju Gili, Balu di Sumba Barat, Teluk Saleh di Sumbawa, Pulau Satonda di Bima, Gili Tramena di Lombok Utara, serta kawasan Mandalika. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan saudara, lintas informasi tadi menuntaskan tugas saya Dian Mustafa untuk hari ini, karena sudah siap ada Putri Mentari yang akan melanjutkan Indonesia Banget dan juga acara-acara yang lain ya, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

Ya, selamat sore pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Putri Mentari untuk merangkai MTB sore sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di program selanjutnya kita masih di Indonesia banget, 100% Indonesia ya. Untuk Anda yang tadi belum bisa masuk di line telepon kami, nanti di Indonesia banget sesi kedua Anda masih bisa bergabung. Dan sekarang kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk sebelumnya. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Untuk Anda pendengar yang tadi belum bisa bergabung di 100% Indonesia, silakan bergabung bersama kami di 0818-0205-6000-4-6521. Halo Indonesia banget,
1: 100% Indonesia.
0: Ya, Mik Rian,
1: apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Mami gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, kita sudah mendengar suara Mbak Putri.
0: Alhamdulillah.
1: Yang baik-baik saja ya.
0: Yang lagunya mau yang mana, Mi?
1: Baik sayang.
0: Baik-baik sayang, oke silakan salam salamnya.
1: Ya, ya buat yang kesayangan dan benar yang selalu. Kita baca salam hati. Ada Mas Mian, Pak Jerman, ada Pak Guntur, Pak Berdaya, ada Pak Cintu, Pak Jajah, Pak Jaya, ada Maya Mantang, ada Bu Aisyah, Haji Sahabudin. Banyak sudah Pak Putri ya?
0: Siap. Halo, suaranya putus-putus, Mi. Oke deh, sudah terputus ya. Ya, pendengar, untuk telepon sesi kedua ya. 100% Indonesia ada Mik Rian. Ayo, selanjutnya di belakang Mik Rian. Halo, Indonesia banget.
2: Ya, 100% Indonesia.
0: Ya, silakan Pak Columbus.
2: Ya, by the way, apa ya? Lagunya itu kok aku kangen ini. Bisa tak kangen dari Dewa 19.
0: Oke, kangen Dewa 19. Tapi gak bisa nih kayaknya nih Pak. Soalnya itu tahunnya tahun lama, tahun 92. Yang dari Denada ya?
2: Ya, pokoknya mana-mana yang
0: oke. Okay.
2: Artinya udah sampaikan lah gitu ya.
0: Ya.
2: Apa namanya itu, aku mau film di sejauh sana gitu ya. Mudahan beliau mendengar.
0: Oke.
2: Okay. Dia mendengar di Medan sana, oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutnya di belakang Pak Columbus, bisa di line 0818-0205-6000. Dan pendengar, kami informasikan hari ini akan berkumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15:42 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang ingin bergabung masih boleh ya, 1-2 orang lagi sebelum kita mendengarkan kumandang ajian asar. Oke, kita lanjutkan dulu ke playlist lagu kita. Ada Baik-Baik Sayang dari Wali. Selamat mendengarkan.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia. Rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.

Ya, pendengar kita masih di Indonesia Banget 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung masih boleh ya. Sampai nanti karena di pukul 15.42 akan berkumandang Ajan Asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Ya, kira-kira dua penelpon lagi masih bisa bergabung lah. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa di line telepon kami 0818-0205-6000, bisa juga di 64652-1 dan 634823.

0: Ini kemana ini pendengarku ini kok pada gak nongol ini. Ada Mbak Kinza, Bang Kenzo, Kinza Kenzo kemana? Dicari ini sama Putri nih. Tapi kalau pendengarku yang satu ini pasti selalu hadir. Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya Mbak Ila.
1: Apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Mbak Ila gimana kabarnya?
1: Baru sembuh dari demam.
0: Demam?
1: Iya demam, pilek banget juga Mbak Putri.
0: Kombinasi. Yaudah sehat-sehat ya Mbak Ila ya.
1: Iya.
0: Konsumsi vitamin C.
1: Baru mulai sembuh.
0: Oke, silakan Mbak Ila, mau request lagu apa hari ini?
1: Masih bisa request lagu ya?
0: Boleh, satu lagu lagi boleh.
1: Oke, lagunya ya.
0: Apa yuk?
1: Utopia aja Mbak Putri.
0: Untuk dia? Ya,
1: Utopia aja deh.
0: Utopia, yang mana itu?
1: Rasa ini indah.
0: Rasa ini indah, oke.
1: Ada ya?
0: Ada dong.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salam-salam dulu ya Mbak Putri ya.
0: Ya, silakan.
1: Buat Irwan yang ada di Malaysia, semangat selalu. Yang umum. Terus buat Mbak Kinanti, Mbak Alvin, Mbak Kinja, Mbak Kinto, Mbak Ayu, Mbak Itu. Terus buat Gunahi, Mbak Nelly, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Syahril, Haji Prabudin, sekarang Haji Renan. Buat semuanya ya Mbak Putri.
0: Oke Mbak Ila.
1: Buat Mbak Putri, selamat buat Mbak Indonesia. Semoga selalu sambil umur.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Pro 1 RRI Mataram.
3: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita jeda 100% Indonesia dan kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Papa, main yuk.
4: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
3: Udah main HP-nya.
5: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: SMK Negeri 3 Mataram menjadi sekolah menengah kejuruan pertama di Nusa Tenggara Barat yang menggelar pelatihan Daikin Goes to School bertema AC Multi-S Installation. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, 29 hingga 30 Juni 2026, dan diikuti 18 guru dari berbagai program keahlian. Pelatihan menghadirkan instruktur regional Bali Nusra Daikin, Ima De Adi Guna Dharma. Peserta mendapatkan materi teori sekaligus praktik instalasi AC Multi-S, mulai dari pemasangan unit, brazing, vakum, commissioning test, hingga pump down sesuai standar industri. Kepala SMK Negeri 3 Mataram, Sulman Haris, mengapresiasi kepercayaan Daikin Indonesia yang kembali memilih sekolahnya sebagai lokasi pelatihan. Menurutnya, kerjasama ini semakin memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, sesaat lagi kita akan mengikuti Beranda Asta Cita berjaringan nasional yang akan kami siarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya,
0: Beranda Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
4: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

yang kaya adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanani sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
5: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
4: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.
6: Iya.

0: Beranda Astacita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Astacita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang replay, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Okay deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman. Kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren no gadget with strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepet suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya,
5: iya,
6: dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu? Dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya. Yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa, jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya,
6: permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya enggak pegang.
5: Iya. Jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa? Dulu itu ada gambar seperti rumah juga itu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang gini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sih sering ya kecolongan
5: ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih, Bu?
6: Iya, betul sekali.
5: Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya, minimal berapa orang ini, Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Sini.
5: Terlalu jauh ya, jadi memang harus lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya enggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya enggak ternganga karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih, Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja ya, gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini main permainan

0: mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
1: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
2: Beranda Astacita.
3: Ya, pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
4: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
5: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus ini yang masuk di babak final lah, kayak gitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus betul-betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
4: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Werfete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
5: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainan.

0: Ini jalan dalam bentuk apa, namanya apa, ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
1: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung tanpa layar dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Saya harapkan itu ya, kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya, kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
1: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar, dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti warta berita lintas Korwil, Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami relay dari Pro 1 RRI Denpasar. Selamat mengikuti.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Adanya program pemerintah yang berpihak kepada nelayan itu sendiri, misalnya adanya penunjang alat tangkap.
2: Satu sisi kita harus terus berupaya bagaimana menjaga lingkungan kita, karena Bali itu tidak Bali Selatan saja.
3: Selamat sore. Momentum Hari Kelautan Nasional menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Badan Gizi Nasional memberlakukan moratorium pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi baru. Dari Hamburg 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Santiari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi terkait momentum Hari Kelautan Nasional menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional di Bali. Perlindungan zona pesisir, akses BBM bersubsidi, serta dukungan sarana keselamatan melaut dinilai menjadi kebutuhan utama untuk menjaga keberlanjutan mata pencaharian nelayan.
5: Peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum untuk menyoroti perlindungan terhadap nelayan tradisional di Bali. Di tengah berkembangnya investasi di kawasan pesisir, nelayan berharap pemerintah memperkuat perlindungan terhadap ruang tambat perahu dan wilayah aktivitas melaut agar tidak tergerus oleh alih fungsi kawasan. Kejelasan zonasi pesisir dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir. Selain perlindungan ruang pesisir, nelayan juga berharap adanya kemudahan dalam mengakses BBM bersubsidi, bantuan alat tangkap serta peralatan navigasi guna mendukung keselamatan saat melaut. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor perikanan tradisional di Bali. Kelompok Nelayan Cipta Karya Inyoman Turut kepada RRI mengatakan, perlindungan terhadap nelayan tradisional harus menjadi perhatian agar mereka tetap memiliki ruang untuk bekerja di wilayah pesisir.
1: Perlu adanya program pemerintah yang berpihak kepada nelayan itu sendiri. Misalnya adanya penunjang alat tangkap dan alat navigasi untuk keselamatan nelayan itu sendiri, ya. Dan juga perlu adanya kebijakan pemerintah agar masyarakat, khususnya masyarakat nelayan kita, lebih mudah bisa mengakses BBM untuk melaut.
5: Lebih lanjut, Nyoman Turut menilai regenerasi nelayan juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian di samping peningkatan dukungan fasilitas bagi nelayan yang masih aktif melaut.
1: Kalau kita bilang generasi muda, ya minatnya sangat kurang. Kalau kita melihat nelayan kita ini kan kebanyakan orang-orang tua.
5: Perlindungan kawasan pesisir yang berpihak kepada nelayan tradisional disertai peningkatan akses terhadap sarana melaut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sektor perikanan rakyat di Bali. Sinergi antara pemerintah, organisasi nelayan, dan masyarakat pesisir menjadi langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
3: Tanggal 2 Juli diperingati sebagai Hari Kelautan Nasional. Peringatan ini untuk membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga kekayaan maritim Indonesia.

kali ditetapkan dan dirayakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya pada tanggal 2 Juli 1972 melalui keputusan Presiden nomor 5 tahun 1972. Berikut adalah rangkuman sejarah, tujuan dan maknanya bagi Indonesia. Latar belakang dan sejarah. Pertama, potensi geografis. Gagasan ini lahir dari realitas bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan lebih dari 2/3 wilayahnya berupa perairan. Kedua, era Orde Baru. Pemerintah menyadari perlunya kesadaran kolektif dari seluruh masyarakat mengenai potensi maritim yang sangat besar ini. Ketiga, dasar hukum. Diresmikannya hari ini sebagai momentum penting di sektor kemaritiman tertuang dalam Kepres nomor 5 tahun 1972. Tujuan dan makna peringatan. Pertama, kesadaran ekologis. Menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk menjaga ekosistem laut agar tetap lestari. Kedua, ekonomi dan kesejahteraan. Meningkatkan peran masyarakat pesisir, khususnya nelayan dalam pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional. Serta ketiga, budaya bahari. Merefleksikan dan membangkitkan kembali semangat kejayaan maritim Indonesia yang sudah mengakar

0: Berikut suara masyarakat terkait meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam Hari Kelautan Nasional.
1: Nama saya Indira, saya asli Gianyar. Menurut saya, yang paling penting adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pelatihan, modal usaha, infrastruktur yang memadai, dan pengelolaan laut yang berkelanjutan.

0: tidak stabil yang mana harus diatasi melalui dukungan pemerintah dan kerjasama banyak pihak untuk menjaga lingkungan.
1: Nama saya Jessica, umur 20 tahun, asal Denpasar. Dengan menjamin ketersediaan bahan baku bagi para nelayan seperti bahan bakar perahu, speter kapal, dan tempat pelelangan ikan untuk para nelayan, maka

0: Mendengar peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum untuk kembali menegaskan pentingnya menjaga kelestarian laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan potensi sumber daya kelautan yang besar, pengelolaan yang berkelanjutan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan taraf hidup nelayan dan pelaku usaha kelautan. Lantas strategi apa yang dilakukan agar potensi kelautan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali IRI Nengah Bagus Sugiarto.
1: Baik Pak Kabid, bagaimana Pak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Bali serangkaian dengan Hari Kelautan Nasional hari ini Pak?
2: Perayaan Hari Kelautan Nasional ya, topiknya terkait dengan kesejahteraan masyarakat pesisir ya. Kalau di Bali kan kita mempunyai ruang laut kurang lebih 9.153 km persegi dari total cakupan luas 14.000 wilayah. 14.670 km persegi untuk cakupan wilayahnya, daratannya 5.500 ya. Jadi sekitar sebagian besar memiliki wilayah pesisir antara 9 kabupaten kota yang ada di Bali kecuali Bangli. Objek daripada masyarakat pesisir yang kami kelola di sini adalah ada nelayan, ada pembudidaya ikan, ada petambak garam, terus ada juga masyarakat yang bergerak di bidang kaitannya ini adalah berdampingan dengan wisata bahari. Jadi dalam pemanfaatan potensi-potensi kelautan yang ada di Provinsi Bali, kita yang pertama memastikan bahwa tata ruang laut yang kita miliki itu sudah ada perdanya. Jadi perda 2 tahun 2023 yang merupakan integrasi dan harmonisasi antara daratan dengan ruang lautnya, perairan pesisirnya. Jadi itulah dasar kami untuk melakukan pengelolaan.
1: Kalau program-program dari pusat seperti apa Pak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir kita?
2: Terkait dengan koordinasi dengan pusat, kita memiliki mengadopsi kebijakan ekonomi biru yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sini ada 5 topik terkait dengan ekonomi biru. Yang pertama adalah melindungi laut dan sumber daya yang ada melalui pengembangan kawasan konservasi. Yang kedua adalah penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Jadi yang ketiga pengembangan budidaya perikanan. Nah, budidaya ikan di Bali bisa di wilayah pesisir, bisa juga di danau, bisa di daratan. Yang keempat adalah terkait dengan pengawasan dan pengamanan sumber daya kelautan dan perikanan. Ini secara rutin memang menjadi tugas pokok kita terhadap illegal fishing yang dikenal dengan IUU fishing, unregulated, unreported dan lain sebagainya, yang sehingga dapat mempengaruhi jumlah populasi ikan maupun produksi hasil tangkapan. Yang terakhir yang sedang digemakan baik oleh pusat maupun daerah adalah pengendalian sampah plastik di laut.
1: Kalau yang dibutuhkan nelayan kita di Bali saat ini seperti apa Pak di lapangan?
2: Kalau nelayan di Bali kan sebagian besar masih tradisional one day fishing ya. Bukan nelayan yang melaut sampai satu minggu, satu bulan dan lain sebagainya. Mungkin ada sebagian yang di Jemrane misalnya mereka sudah berupa pola usahanya sudah bagus. Ada sumber daya alam berupa ikan lemuru. Nah nelayan-nelayan kecil seperti yang menggunakan jukung, motor tempel, itu juga perlu kita optimalisasi karena sudah cukup lama ini kita tidak memberikan paket sarana seperti itu, jaring, terus jukung, karena ada sebagian beberapa prosen mungkin yang belum memiliki peralatan seperti itu. Kemudian yang penting di sini adalah pasca produksinya, karena menjadi fenomena yang antagonis ketika musim ikan harganya akan sangat murah. Nah itulah kita sangat bersyukur di sebagai salah satu proyek adalah Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Selayar Timur. Nah ini bergeraknya proyek ini adalah dari hulu sampai hilir, jadi lengkap diberikan sarana, mudah-mudahan bisa dioptimalkan operasionalnya sehingga menjadi contoh nantinya untuk nelayan-nelayan pesisir. Jadi kegiatannya mulai dari hulu penangkapan, terus ada pabrik esnya, ada cold storage nanti di situ. Kemudian barangkali nanti akan meningkatkan nilai produksi dari nelayan itu sendiri.
1: Baik, terima kasih informasinya. Kepala Bidang Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Inengah Bagus Sugiyarta.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Ya, pemerintah pusat menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya atau BSPS untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit pada tahun 2026. Tambahan kuota ini membuka peluang lebih besar bagi ribuan warga berpenghasilan rendah di Nusa Tenggara Barat untuk memperoleh rumah yang lebih layak huni. Muhammad Halwi melaporkan.
4: Tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an sebut.
5: Pemerintah pusat resmi menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit. Kepala Dinas PUPR PKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, penambahan kuota itu merupakan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait di Jakarta. Menurutnya, pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan kuota apabila NTB mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program, mulai dari verifikasi data penerima hingga penyerapan anggaran.
4: Nambah alhamdulillah 10.000 BSPS dari 1 tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an sebut. Sebut 10.000 sudah supaya gampang. Kalau dari sisi kalkulasi 600%-an peningkatan. Dia langsung disampaikan sama Pak Ara di situ. Jadi nanti akan tentu terdistribusi mana lokasi-lokasi yang sudah diverifikasi dan divalidasi untuk dilakukan. Nah, mudah-mudahan lah. Tapi kalau misalnya kita siap dan kita menunjukkan kinerja, Pak Men PKP siap menambah.
5: Sementara itu, Menteri PKP Marwar Sirait saat ditemui di Mataram mengungkapkan, pemerintah menaikkan target nasional program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Peningkatan target tersebut merupakan arahan Presiden untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.
6: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 400.000. Nah, yang besar sekali juga itu kita alokasikan bersama Pak Mendagri karena beliau juga adalah kepala badan pengelola perbatasan 15.000 di daerah perbatasan sehingga nanti di perbatasan contoh di Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sulawesi Utara di ujung itu dengan Filipina itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah sehingga layak.
5: Di NTB, kuota ini diharapkan mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
0: Badan Gizi Nasional BGN memberlakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG baru di seluruh daerah. Di Buleleng, kepastian kuota pembangunan masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
7: Menunggu tindak lanjut untuk apakah nantinya diarahkan untuk pemetaan 6 SPG per kecamatan.
8: Badan Gizi Nasional BGN memperlakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru. Di Kabupaten Buleleng, kebijakan tersebut masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat, termasuk wacana pembatasan maksimal 6 SPPG di setiap kecamatan. Saat ini Kabupaten Buleleng yang memiliki 9 kecamatan telah memiliki 46 SPPG yang terverifikasi oleh BGN. Sebanyak 38 SPPG telah beroperasi, sedangkan 8 unit lainnya telah selesai dibangun dan tinggal menunggu operasional. Koordinator wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima keputusan final mengenai pembatasan jumlah SPPG di masing-masing kecamatan. Menurutnya seluruh proses pembangunan masih mengacu pada kebijakan dan sistem yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
7: Dalam pendataan itu yang kita kumpulkan memang nanti menunggu tindak lanjut untuk apakah nantinya akan diarahkan untuk pemetaan 6 SPG per kecamatan ini ataukah nantinya ada tindak lanjut mengenai pemetaan yang akan diadaptasi di masing-masing kecamatan itu, apakah 6, apakah harus 6, apakah karena kebutuhan kecamatan itu kan bisa lebih sedikit dari 6, juga ada saja kemungkinan seperti itu kita masih menunggu tindak lanjut.
8: Ia menjelaskan seluruh tahapan pembangunan dan pengembangan SPPG di daerah dilakukan berdasarkan status yang muncul pada portal resmi BGN. Daerah hanya menjalankan proses sesuai arahan sistem, mulai dari pemantauan hingga pelaksanaan survei lapangan apabila diminta oleh pusat.
7: Jadi untuk saat ini kami yang di Korwil ini hanya memantau lewat dari portal, sesuai dengan yang di portal ada pembangunan atau tidak, atau dalam pembangunan itu biasanya di portal kelihatan dia petunjuk, itu persiapan survei lapangan, apakah kita harus survei, nanti itu saja yang kami laksanakan ya Pak. Nah, jadi kita sesuai dengan petunjuk tersebut itu aja Pak.
8: Rusdianto menambahkan hingga saat ini belum ada instruksi resmi terkait penghentian permanen maupun pembatasan pembangunan SPPG baru di Kabupaten Buleleng, termasuk wacana pemanfaatan kantin sekolah sebagai alternatif pengganti pembangunan SPPG yang saat ini seluruhnya masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kemacetan di Bali dinilai dapat mengganggu kenyamanan wisatawan di Bali. Selain itu juga dapat mengancam daya saing Bali sebagai daerah pariwisata.
9: Tidak ada kemacetan, tidak ada banjir. Bahkan
10: kemacetan di Bali semakin mengkhawatirkan seiring melonjaknya jumlah kendaraan bermotor yang telah menembus 5,5 juta unit pada tahun 2025. Kondisi ini dinilai mulai mengganggu kenyamanan wisatawan dan mengancam daya saing pariwisata Pulau Dewata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, jumlah kendaraan bermotor di Bali pada tahun 2025 mencapai 5.537.916 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.756.197 unit merupakan sepeda motor, sementara sisanya terdiri dari mobil penumpang, kendaraan barang, dan bus. Besarnya dominasi kendaraan roda 2 menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang berdampak pada semakin padatnya lalu lintas di berbagai kawasan, terutama jalur wisata. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Buleleng, Dewi Ketut Suwarti, mengatakan kemacetan yang terus terjadi bukan lagi sekedar persoalan transportasi, tetapi juga menjadi tantangan bagi industri pariwisata Bali yang mengandalkan kenyamanan dan kemudahan mobilitas wisatawan.
9: Satu sisi, kita harus terus berupaya bagaimana menjaga lingkungan kita. Karena Bali itu tidak Bali Selatan saja. Ada Bali Utara, ada Bali Timur, dan Bali Barat. Kalau Bali Utara masih lingkungannya asri, hijau, tidak ada kemacetan, tidak ada banjir. Bahkan saya sering berbicara baik tingkat rakernas, acara-acara atau event-event tabletop mengatakan bahwa Bali itu tidak Bali Selatan saja, tetapi ada Bali Utara, ada Bali Timur, dan ada Bali Barat. Nah, mestinya sekarang
10: ia menilai pemerintah perlu menghadirkan langkah yang lebih terukur, mulai dari penguatan transportasi publik, pemerataan pembangunan destinasi wisata, hingga penataan lalu lintas yang lebih efektif. Menurutnya, penyelesaian kemacetan tidak hanya mengandalkan pelebaran jalan, karena pertumbuhan kendaraan jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas infrastruktur yang tersedia.
9: Tentu akan pendek kan gitu. Nah, untuk itu maka sempat saya mengatakan bahwa kalau di pariwisata tentunya di Sabta Pesona itu kebersihan setelah keamanan dan ketertiban. Kemudian juga kita harus menjaga bahwa sampah atau kebersihan itu untuk di pariwisata adalah hal yang paling penting.
10: Pelaku pariwisata berharap persoalan kemacetan menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian Bali. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Desa Bilebanti, Kabupaten Lombok Tengah masih terus bergulir. Hingga kini, penyidik Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Lombok Tengah masih menunggu hasil audit dari Inspektorat. Hasil ini akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam perkara tersebut. Maya Oktareva melaporkan.
11: audit dengan inspektorat dan dari inspektorat sedang melaksanakan audit tersebut.
12: Polres Lombok Tengah memastikan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Desa Bilobanti masih terus berlanjut. Saat ini penyidik Satreskrim masih menunggu hasil audit dari inspektorat sebagai bagian dari proses pembuktian perkara. Kasatreskrim Polres Lombok Tengah AKP Punguan Hutahian mengatakan, proses penanganan perkara korupsi memang membutuhkan waktu karena harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemeriksaan sanksi hingga perhitungan kerugian negara. Karena itu penyidik tidak bisa berburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh proses selesai.
11: Sekarang lagi berjalan dan sekarang dari pemenuhan proses P19 dari kejaksaan. Kita sudah laksanakan ekspos, tinggal kita proses pemenuhannya. Ada beberapa upaya pemeriksaan dan audit yang harus kami laksanakan. Ya, itu yang sedang kita proses dalam penanganan kasus korupsi juga adalah perhitungan kerugian negara. Sementara kan yang berwenang melaksanakan itu BPKP atau BPK. Penanganannya ini kan dalam pelaksanaan audit atau perhitungan kerugian negara ini kita harus mengikuti antrian. Karena satu kantor melaksanakan untuk satu provinsi NTB. Baik ada dari Polda maupun dari Kejaksaan.
12: Selain kasus Bilebante, Satreskrim Polres Lombok Tengah juga masih menangani perkara dugaan korupsi lain yang telah naik ke tahap penyidikan. Berkas perkara tersebut pun telah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum, namun masih harus dilengkapi sesuai petunjuk Jaksa sebelum dapat dinyatakan lengkap. Ia pun menegaskan lamanya penanganan perkara korupsi bukan disebabkan rendahnya kinerja penyidik, melainkan karena setiap perkara harus memenuhi seluruh prosedur hukum, termasuk proses audit kerugian negara yang menjadi syarat penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi.
11: Yang Bilebante kan sudah kita laksanakan audit dengan inspektorat dan dari inspektorat sedang melaksanakan audit tersebut, tinggal menunggu jawaban dari inspektorat. Jumlahnya harus saya ambil datanya karena kami tidak akan tidak hafal, karena dalam perkara korupsi kan jumlah saksi lebih dari 10, bukan kayak perkara pidana umum. Nanti kalau saya sampaikan statement yang salah, nanti ini jadi jurisprudensi, saya jadi tidak profesional. Lebih bagus saya melihat berkasnya baru saya sampaikan.
12: Dijelaskan lebih lanjut bahwa audit menjadi salah satu tahapan penting sebelum penyidik dapat menentukan langkah hukum selanjutnya. Menurutnya hasil audit akan menjadi dasar dalam menilai ada atau tidaknya kerugian negara dalam sebuah perkara.

Olahraga dilaporkan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali dan KONI Buleleng mempercepat penyusunan technical handbook THB untuk Porprov Bali 2027. THB tersebut harus disusun sedini mungkin untuk menghindari berbagai kendala teknis.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali dan KONI Buleleng mempercepat penyusunan Technical Handbook THB untuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. THB ditargetkan rampung 8 bulan sebelum gelaran acara untuk memastikan seluruh cabang olahraga memiliki kepastian regulasi. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu. Dikatakan THB harus disusun sedini mungkin untuk menghindari berbagai kendala teknis. Selain itu, dengan kepastian THB akan mempermudah kontingen kabupaten kota dalam mengambil keputusan selama masa persiapan Porprov.
1: Lebih sedini mungkin, terutama juga satu hal yang saya bisa makan masalah technical handbook. Jadi saat ini kita sedang proses penyusunan sehingga nanti tidak ada terkendala seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya pada keputusan tiba-tiba, sehingga para user kita masing-masing KONI Kabupaten Kota itu nggak kelabakan mereka.
0: Ketut Jagresunu menilai kesiapan tuan rumah Buleleng untuk menggelar Porprov Bali mencapai 99%. Komunikasi dan koordinasi secara intens terus dilakukan, termasuk nantinya tim dari KONI Bali akan bersiap melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke Bumi Panji Sakti Buleleng.
1: Sudah menyatakan siap dan sangat siap, baik dari sisi anggaran, dari legalitas, sudah itu venue-venue mereka itu saya rasa 99% sudah menyiapkan diri.
0: Disinggung soal dukungan anggaran, Ketut Jagresunu belum memastikan angka dan nominal dana yang dikucurkan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Buleleng untuk pelaksanaan multi-event bergengsi 2 tahunan tersebut. Meski demikian, baik Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng telah berkomitmen memberikan support maksimal untuk menyukseskan gelaran Porprov Bali 2027 mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Ya, pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Momentum Hari Kelautan Nasional menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Badan Gizi Nasional memperlakukan moratorium pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi baru. Wakili tim redaksi, saya Santi Ari bersama redaktur Ninyoman Kasih mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brustito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brustito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kbri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Big Brother Inc.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore dengan lagu islami yang kemudian akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Kami informasikan azan maghrib akan berkumandang di jam 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Saudara pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja sore ini yang disampaikan oleh Haja Rahmi Kusbandiah, MPD, dengan judul Perempuan Adalah Cahaya Kehidupan.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma syaa'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma syaa'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma syaa'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, pendengar yang berbahagia, ketika kita mendengar kata kehidupan, mungkin yang terbayang adalah udara yang kita hirup, air yang kita minum, atau makanan yang kita nikmati setiap hari. Semua itu memang sumber kehidupan. Namun, ada satu sumber kehidupan yang sering kali hadir begitu dekat dengan kita, tetapi justru paling mudah kita lupakan, yaitu perempuan. Kenapa perempuan menjadi sumber kehidupan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perempuan bukan sekedar pelengkap kehidupan, melainkan bagian terpenting dari berlangsungnya kehidupan itu sendiri. Perempuan menghadirkan kasih sayang yang menumbuhkan kesabaran yang menguatkan, dan pengorbanan yang menjaga keberlangsungan keluarga dan masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu memperoleh ketenangan padanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Pendengar yang berbahagia, ayat ini menunjukkan bahwa salah satu misi besar perempuan dalam kehidupan adalah menghadirkan sakinah atau ketenangan. Kehidupan yang tenang adalah kehidupan yang subur bagi tumbuhnya iman, akhlak, dan harapan. Pendengar yang berbahagia, mengapa kita menyebut perempuan sebagai sumber kehidupan? Tentu, alasan yang mendasar adalah karena perempuan menumbuhkan kehidupan dengan kasih sayang. Tidak ada keluarga yang hangat tanpa kasih sayang. Tidak ada anak yang tumbuh percaya diri tanpa pelukan dan perhatian. Tidak ada rumah yang damai tanpa kelembutan hati seorang perempuan. Kasih sayang bukanlah sesuatu yang dapat dibeli dengan harta, tetapi ia lahir dari hati yang tulus dan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita teladan dalam menghargai kasih sayang. Beliau tidak pernah menganggap kelembutan sebagai kelemahan, tetapi justru dengan kelembutan beliau membangun keluarga yang penuh cinta dan melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Karena itu, ketika seorang perempuan menebarkan kasih sayang di rumahnya, sesungguhnya
ia sedang menumbuhkan kehidupan yang penuh keberkahan. Pendengar yang berbahagia, alasan berikutnya adalah perempuan sebagai sumber kehidupan melalui pendidikan. Setiap anak pertama kali mengenal kata-kata, sopan santun, doa, bahkan mengenal siapa Tuhannya dari lingkungan keluarga. Seringkali, sosok yang paling banyak membersamai proses itu adalah seorang ibu, seorang perempuan. Pepatah Arab yang masyhur mengatakan, Al-ummu madrasatun, idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu adalah madrasah. Jika engkau mempersiapkannya dengan baik, berarti engkau telah mempersiapkan sebuah bangsa yang mulia. Pendengar yang berbahagia, ungkapan ini bukan sekedar puisi, tetapi ini adalah kenyataan bahwa tokoh besar lahir dari didikan seorang ibu, seorang perempuan yang tidak pernah lelah menanamkan nilai, adab, dan keimanan. Maka, setiap nasihat yang keluar dari lisan seorang ibu, setiap doa yang dipanjatkan pada sepertiga malam seorang ibu, setiap keteladanan yang diperlihatkan di rumah adalah benih-benih kehidupan yang akan tumbuh pada generasi, pada putra-putrinya. Pendengar yang berbahagia, di samping itu, perempuan adalah sumber kehidupan karena keteguhannya menjaga harapan. Tidak sedikit perempuan yang memikul beban berat dalam hidup. Ada yang merawat orang tua, mendampingi suami, membesarkan anak, bahkan tetap tersenyum di tengah kesulitan. Al-Quran mengabadikan salah satu bentuk perjuangan itu dalam firman-Nya, Surat Luqman ayat 14. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Pendengar yang berbahagia, ayat ini menceritakan beratnya perjuangan seorang ibu dan mengingatkan kita bahwa di balik setiap pengorbanan perempuan atau seorang ibu, terdapat ketabahan yang menjadi pondasi kehidupan itu sendiri. Pendengar yang berbahagia, oleh karena itu, hargailah pengorbanan seorang perempuan, seorang ibu, selagi kita masih bisa. Doakan mereka setiap hari, karena ketika perempuan dimuliakan sesuai tuntunan Islam, keluarga akan kokoh. Ketika keluarga kokoh, masyarakat akan kuat. Dan ketika masyarakat kuat, akan lahirlah peradaban yang penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seluruh perempuan-perempuan muslimah khususnya sebagai hamba-hamba Allah yang dimuliakan dengan iman, dihiasi akhlaknya, dan diberi kekuatan untuk terus menumbuhkan kehidupan yang penuh rahmat bagi keluarga, masyarakat, dan umat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah renungan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, sudah kita dengarkan renungan senja hari ini. Selanjutnya, sembari kita menanti kumandang azan maghrib, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah As-Saffat ayat 114-130 yang akan dibacakan oleh Korea Nur Waidah. Selamat mengikuti.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

0: صدق الله العظيم.
1: Saudara pendengar, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga

0: Ya, jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali, dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan atau kemaksiatan. Kendalikan pikiran kita, selalu berpikir positif.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, untuk menemani waktu istirahat Anda, masih akan kami putarkan lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1, karena informasi dan diinspirasi, kami ingatkan bahwa waktu azan Isya akan berkumandang pada pukul 19.26 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, mari mulai mempersiapkan diri untuk menunaikan salat Isya. Mari berwudu dan menghentikan sejenak aktivitas yang sedang kita kerjakan agar dapat menyambut panggilan Allah dengan khusyuk.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita akan jeda program musik dan informasi karena jam menunjukkan pukul 19:26 waktu Indonesia Tengah. Saatnya berkumandang Ajan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kelangkaan ternak sapi potong mulai dirasakan para pedagang daging di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini diduga dipicu oleh pengiriman ternak keluar daerah yang berlangsung tanpa kontrol ketat, terutama untuk distribusi lintas kabupaten di Pulau Sumbawa. Akibatnya para pedagang daging lokal kesulitan mendapatkan stok sapi untuk dipotong.

Dan kalaupun tersedia, harga jual ternak melonjak cukup tinggi dan dinilai sudah tidak lagi menguntungkan bagi pedagang. Para pedagang berharap pemerintah Kabupaten Dompu segera turun tangan untuk menata ulang sistem pengiriman ternak keluar daerah, terutama lintas kabupaten di Pulau Sumbawa, agar kebutuhan pasar lokal tetap terjamin. Dan jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya pedagang yang berdampak, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen yang berpotensi menghadapi kelangkaan daging dan lonjakan harga dalam waktu dekat. Ya, pendengar Pos 1 karena informasi dan inspirasi, informasi barusan jadi penutup tugas saya untuk hari ini. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Beni Pratama yang akan menemani Anda untuk merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
8: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan devaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak? Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnain Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Hambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Mau dukungannya doa ya, kita harus berdoa bersalah ya, sama-sama kita berdoa tuntas berdoa saya. Berapa
16: yang bocorin ya Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
13: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
17: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan-peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
3: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
21: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
22: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
23: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
22: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
21: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
22: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
24: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Channel persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
24: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
2: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
24: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karis Mariski.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Langgar Pusat 1 Mataram, malam hari ini kami akan ketengahkan untuk Anda, terutama umat Islam, mimbar agama Islam yang malam hari ini akan membawa judul beberapa sunnah ketika wudu yang akan dibawakan oleh Dr. Haji Subhan Abdullah Acim hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat mengikuti.

لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurulillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Semoga dengan syukur yang tidak bosan-bosan kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan tambahan nikmat-nikmat yang lain, baik di dunia ini maupun di hari akhirat kelak. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat-sahabat dan pengikut beliau istiqomah sampai hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mimbar Islam kali ini kita ingin mengenal, mengkaji dan juga berusaha menambah ilmu kita tentang suatu ibadah yang Allah fardukan kepada kita, yaitu ibadah wudu sebagai syarat sahnya solat kita. Berwudu merupakan syarat yang wajib kita lakukan ketika kita ingin mengerjakan ibadah solat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin mengerjakan salat, maka cucilah mukamu dan basuhlah tanganmu sampai kepada siku, dan basuhlah sebagian daripada kepalamu, dan juga cucilah kakimu sampai ke mata kaki. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan rukun-rukun yang harus kita basuh, kita cuci sebagai kesempurnaan wudu kita. Itu yang pertama adalah ghuslul wajah, membasuh wajah. Yang kedua aydiyakum, ghuslul aydi, membasuh kedua tangan sampai kepada siku, batasnya dari ujung jari sampai ke siku. Dan yang ketiga wamsahu biru'usikum, membasuh kepala, kepala kita. Dan yang terakhir adalah wa arjulakum wamsahu bi arjulikum, yaitu kita basuh kaki kita ilal ka'baini. Dari empat anggota tubuh yang disebutkan dalam Al-Quran ini, itulah yang wajib kita kerjakan ketika kita mengambil air wudu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita contoh cara berwudu yang sempurna, sunnah-sunnah wudu yang sepatutnya juga kita lakukan. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW kita temukan begitu banyak manfaat dan keutamaan daripada ibadah wudu yang kita kerjakan itu. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man tawaddo'a fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruju min taht asfarihi. Barang siapa yang berwudu dan dia melaksanakan wudu ini dengan sebaik-baik wudunya, maka akan gugur dosa-dosanya dari dirinya sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Dalam hadis ini dinyatakan
yang

pertama kali adalah fa'ahsana al-wudu, bagaimana kita wudu dengan sebaik-baiknya. Tentu makna daripada wudu sebaik-baiknya ini adalah ayatiya bihi taman kama wasafahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melaksanakan ibadah wudu ini sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan atau praktek atau contohkan kepada kita. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keutamaan wudu yang sering dilakukan oleh kita kaum muslimin dan muslimat adalah bagian daripada cahaya yang akan menyinari diri kita nanti di hari kiamat. Dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, antum al-ghur al-mukhajjalun yaumal qiyamah min atharil wudu. Kalian itulah yang memiliki pancaran sinar dari jidat kita semua pada hari kiamat dari bekas wudu yang kita ambil. Dan banyak lagi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah keutamaan ibadah wudu ini. Yang jelas dari banyak hadis ini diutarakan, kesempurnaan kita wudu itulah yang perlu kita perhatikan. Di antara sunnah, di antara kesempurnaan daripada wudu yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW, yang pertama adalah berniat. Karena niat ini merupakan bagian awal dari setiap amal-amal perbuatan kita. Tanpa kita berniat karena Allah, maka amal-amal perbuatan kita itu tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah berniat, yang kedua adalah disunahkan membaca tasmiyah, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam wudu ini adalah agar berkumur dan memasukkan air ke dalam lubang hidung kita ini dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi madmadah wal istinsyak itu juga sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita temukan dalam ayat tadi tidak disebutkan namanya berkumur dan beristinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung, tapi dipraktekkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita ketika membasuh tangan kita, maka selah-selah jari tangan kita harus kita buka. Begitu juga ketika kita membasuh atau mencuci kaki kita sampai ke atas mata kaki, maka di selah-selah jemari kaki pun sebaiknya atau sunnahnya harus dibuka dan diairi oleh air. Dan itulah tanda kesempurna wudu kita. Dalam sebuah riwayat dikatakan, asbighil wudu wa khallil bainal asabi. Sempurnakanlah wudumu dan kasihlah air di selah-selah jemari tangan ataupun kakimu ketika melaksanakan wudu. Sunnah berikutnya yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memulai membasuh anggota tubuh kita ini dalam berwudu dimulai dengan anggota tubuh yang sebelah kanan. Ketika terutama membasuh tangan, maka tangan kanan itulah yang kita awali, kita basuh 3 kali. Setelah selesai tangan kanan, baru kepada tangan kiri kita 3 kali. Dan Rasulullah SAW ketika membasuh anggota tubuh yang ada, baik yang diwajibkan ataupun yang sunnah, sebagaimana yang beliau contohkan, beliau lakukan itu sebanyak 3 kali secara berturut-turut. At-taslis. Jadi kita lakukan, misalnya kita berkumur, maka kita berkumur selama sebanyak 3 kali. Atau kita membasuh telinga kita, maka telinga kita basuh 3 kali. Semua anggota tubuh yang disebutkan dalam ayat maupun yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah SAW ini
beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyunahkan kepada kita untuk kita ulangi sebanyak 3 kali. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sunnah yang lain yang diajarkan oleh baginda Rasul tentang tata cara berwudu ini adalah kita membaca syahadatain setelah selesai sempurna wudu yang kita kerjakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, inilah sunnah yang kita ajarkan. Karena di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang berwudu dan di akhir wudunya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samania yadkhul min ayyiha syaa. Siapa yang mengucapkan syahadatain setelah wudu ini, maka Allah akan membukakan baginya 8 pintu surga dan dia dipersilakan oleh Allah untuk memasuki dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Imam Muslim. Terakhir, sunnah yang lain tentu setelah kita membaca syahadatain yaitu kita berdoa. Berdoa, doa wudu yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang taubat, yang membersihkan diri, karena engkau suka hambamu yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Jadi syahadatain digabung dengan doa wudu itu sempurna kita bacakan doa kita setelah melaksanakan wudu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentu di luar wudu ini pun ada hal yang disunahkan juga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama sekali bagi kita kaum laki-laki, kaum muslimin, sekiranya bisa menghadirkan sholat jamaah di masjid, maka alangkah baiknya kalau kita mengambil air wudu itu di rumah kita, bukan di masjid. Kenapa kita mesti mengambil wudu di rumah, tidak di masjid? Karena dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditulis oleh Imam Muslim, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdi fariidatan min faraidillah kanat khatwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atuh wal ukhra tarfa'u darajata. Barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian dia pergi berjalan ke masjid untuk melaksanakan kewajiban fariidhah yang difardukan kepadanya yaitu sholat 5 waktu, maka sesungguhnya langkah-langkah kaki yang dia lakukan, setiap langkahnya itu satu kakinya terangkat, maka disitulah Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan yang pernah berbuat. Dan ketika satu kakinya lagi yang diangkat, maka Allah akan mengangkatkan derajat kemuliaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sunnah yang kadang-kadang kita lupa. Kalau kita mau keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat, kita berpikir cukup di masjid, karena di masjid sudah ada tempat wudu yang disediakan. Ketika kita tidak mengamalkan sunnah ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka gugurlah kita pahala yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang begitu mudah kita dapatkan karena langkah-langkah kita ke masjid itu dihitung oleh Allah sebagai kebaikan yang
akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan satu lagi langkahnya kebaikan yang akan mengangkat derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar mimbar Islam yang kami muliakan, tentu yang disunahkan juga yang ada kaitannya dengan wudu ini, di luar daripada wudu itu adalah disunahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat sunat dua rakaat yang dikenal dengan sunat wudu. Dan ini diungkapkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dan juga ulama hadis-hadis yang lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddu'a nahwa wudu'i hadha, summa sholla rak'ataini la yahdis fihima nafsa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan atau mengerjakan wudu seperti wuduku ini, kemudian dia melaksanakan sholat dua rakaat, yaitu sholat sunnah wudu, dan dia tahan tidak berhadas sampai masuk kepada sholat berikutnya, Rasulullah SAW mengatakan keutamaan didapatkan adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan wudu yang dimiliki itu, dengan sholat dua rakaat yang dikerjakan ini, akan menjadi penyebab dosa-dosa yang lalu, kesalahan-kesalahan dia yang lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sunnah-sunnah dalam ibadah wudu yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam keseharian kita, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan daripada ibadah wudu yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang sudah kita kemukakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Telah kita ikuti Lintas Informasi. Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pengelolaan sektor perikanan berbasis data yang lebih akurat dan presisi. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan persoalan perikanan tidak cukup diselesaikan hanya melalui regulasi, tetapi membutuhkan kebijakan yang berdasarkan pada kondisi nyata di lapangan. Menurut Iqbal, persoalan data merupakan tantangan nasional yang tidak hanya terjadi di sektor kelautan dan perikanan maupun di NTB. Karena itu pemerintah daerah memilih mulai perbaikan melalui proyek percontohan di tingkat provinsi dengan fokus pada wilayah pengelolaan perikanan 573 dan 713.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam. Beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya. Dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu, Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, pusing.
1: Eh, Ima, aman kah? Saya perhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
0: Ah, terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Eh, Ima, kok pu bilang biasa ini macam sulama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa kok bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sepu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
1: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting.
2: Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau pu kesehatan sendiri. Mungkin itu kau pu tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
0: Tapi yang tahu sepu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk nunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu. Pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
2: Iyo, Ima. Lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus, kah?
0: Sama lah, seh. Kalau pi cek-cek begitu, pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa lah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
2: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau tera ribet.
3: Hey, Ima. Tumben kau bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak ke, jadi harus minum kopi biar bisa fokus toh.
3: Ada pantas, kau pemuka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah, San. Biasa, capek, banyak pekerjaan yang harusnya kasih selesai.
3: Eh, tapi jangan kau anggap remeh. Dulu itu toh, ada satu teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Ah, jangan kau kasih takut-takut sampai gitu, kah?
3: Satra kasih takut, saya hanya ingatkan saja. Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
3: Nah, apa sudah? Sekarang sudah ada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
0: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
3: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu? Seperti sahabat teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
0: Eh, kok stop bahas ku teman itu sudah ke? Ku tambah bikin saya takut.
1: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau ku tidak pernah periksa?
0: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
3: Tapi betul itu yang Dila bilang.
2: Jadi kapan ku pipus kes, Mas Ima?
0: Saya sudah rasa mendingan, oh. Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
1: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
0: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak ya, saya tidak ada waktu.
1: Astaga, Ima, kok tubuh itu bukan mesin. Kalau kau paksa terus kerja ya bisa rusak.
0: Tapi saya rasa baik-baik saja.
2: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok muka pucat begitu, mo.
0: Pucat kah? Masa?
2: Ya ampun, kau pucat sekali, Ima. Kau piba kaca sana.
1: Hei, terabisa. Ini terabisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
2: Baru, Ima bagaimana?
1: Suster dong ada periksa di dalam.
2: Eh, semoga saja dia tak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang piperiksa, tapi tara mau piperiksa.
1: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
0: Maaf, su bikin kamong dua khawatir.
2: Sudah, aku terus saya pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
0: Sapu tekanan darah rendah, dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah Yesus periksa, jadi tahu sekarang toh.
0: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparak apa?
2: Eh, yang penting sekarang kau periksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar kau bisa pulih toh.
0: Terima kasih banyak ya. Kamu dua super peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah Kamang Dua memang teman terbaik, oh.
1: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan.
2: Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima, Ima.
4: Yo, yo.
5: Demikian drama radio, Tanda Yang Diabaikan.

0: Bekasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Barang Hal Pro 1, tentunya dalam sehari-hari, rasa bersyukur ini adalah kunci utama ya untuk mendapatkan ketenangan batin dan keberkahan dalam hidup. Hakikatnya bukan sekadar ucapan alhamdulillah di lisan, melainkan pengakuan dari dalam hati yang dibuktikan lewat ketaatan. Bersama, mari kita merenungkan bagaimana syukur mengubah cara pandang kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Islam sendiri, para ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi perwujudan syukur ini menjadi tiga pilar utama. Yang pertama ada syukur dengan hati, menyadari bahwa sepenuhnya segala kenikmatan, mulai dari kesehatan, rezeki, hingga napas yang kita hirup berasal dari Allah. Ini tentunya akan menumbuhkan rasa cinta dan kerendahan hati kepada Allah. Kemudian syukur dengan lisan, memperbanyak ucapan dan pujian serta syukur yang senantiasa menceritakan nikmat Allah dalam rangka memujinya, bukan hanya untuk menyombongkan diri. Kemudian yang ketiga, syukur dengan perbuatan atau dengan amal, menggunakan seluruh nikmat yang diberikan Allah untuk hal-hal yang diridhoi pastinya. Misalnya menggunakan rezeki untuk bersedekah, atau menjaga kesehatan tubuh, atau untuk beribadah, ataupun untuk hal-hal yang positif.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Ya pendengar, untuk hamba yang bersyukur, Allah memberikan janji pahala yang besar tentunya ya. Karena sikap syukur sendiri tidak akan pernah merugikan hamba itu sendiri. Allah justru telah menegaskan bahwa rasa syukur adalah jalan untuk meraih tambahan nikmat, kemudian juga kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta terhindar dari kufur nikmat yang mendatangkan azab. Dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatmu. Tetapi jika engkau mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Salah satu keindahan Islam tentunya pendengar adalah mengajarkan umatnya untuk selalu bersyukur

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu malam ini di hari Kamis 2 Juli 2026. Ruang Berbagi Rindu ini seperti biasa ya, hadir sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah buat Anda yang sudah tidak sabar untuk berbagi rindu bersama pendengar yang lain atau sedikit berbagi cerita tentang hari ini. Anda bisa bergabung di nomor yang masih sama 646-521-634823 atau melalui jalur seluler. Selamat malam dulu untuk semua pendengar di malam hari ini, yang mudah-mudahan semuanya sehat ya, semuanya berbahagia, sudah santap malam semua. Jadi nanti teleponnya bisa santai, berceritanya bisa santai, menyampaikan rindunya juga bisa lebih santai ya. Kita sapa penelpon pertama di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo. Dengan Bang.
1: Halo Bang Benny.
0: Halo Bang Ayah.
1: Ya, halo halo.
0: Kecil sekali suaranya Bang Ayah.
1: Kabar baik ini.
0: Oke. Okay. Kayaknya sedang di tempat tongkrongan Bang Ayah.
1: Iya, masih baru ini lagi mau pulang nih.
0: Oke, okay, siap. Hati-hati di jalan nanti.
1: Bang Benny.
0: Iya.
1: Bah, mana Mbak yang satunya itu Mbak apa itu? Bukan Mbak Sari ini, yang satunya kan sudah masuk.
0: Mbak siapa? Mbak Kori.
1: Mbak Putri dong.
0: Oh, Mbak Putri. Mbak Putri tadi dinasorir ya?
1: Oh ya. Ya, ini saya mau kirim salam ini untuk para RRI. Dari Bang Ayah ya, selamat malam untuk Bang Benny. Untuk Bang Benny selamat malam. Untuk Mbak Kori, masuk ya Mbak Kori ya, Mbak Maya. Untuk Bang Dika Suara.
0: Siapa lagi?
1: Bang Harif. Untuk Bang Eko. Untuk Bang Usman, Winda di Melayu. Ada Mbak Benny di Sumbawa. Ada Sido di Sedia. Selamat malam juga yang lagi kardio nih. Dan untuk Bang Beninya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tadi penelpon pertama dari Bang Tony di Bima. Oke, mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Katanya selesai nongkrong mau langsung pulang Bang Tony tadi. Di belakang Bang Tony. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Mbak Ale?
2: Alhamdulillah sehat. Kabarnya gimana kabarnya Mas Yeni?
0: Sehat. Halo. Juga. Halo.
2: Oh, alhamdulillah. Kayak ngelamun aja ini. Ngelamun kayaknya.
0: Bukan melamun, tapi menunggu penelpon-penelpon kesayangan di rumah ini.
2: Oh, gitu. Siapa yang disayang itu?
0: Semuanya, dari Mataram sampai di Pulau Sumbawa. Di luar daerah juga semuanya disayang.
2: Oh gitu, tapi jangan terlalu dipikirin, nanti pasti akan muncul juga.
0: Iya betul.
2: Iya. Yang salam dulu nih.
0: Sila Mbak Lade.
2: Yang pertama buat Bu Hati yang ada pengerasa mau dikutubikin kesehatan. Tanya umur, banyak peti selalu berada dalam minum Allah SWT. Terus ada family in, Ordes, Pak Tahrir, Pak Jen, Bang Irian, Mas Raja, Pak Fajar, Pak Nurka, Pak Marisa, Genja, Pak Yunggu, Putra Majapahit, terus Manda Cahaya, Manda Cahaya Hajar, terus siapa ya?
0: Siapa
2: ya,
0: lagi?
2: Pak Andi Gunung Sari, moga saya selalu. Ya buat mas semuanya dah Mas Yandi, moga sehat selalu. Buat Mas Ben, moga-moga Mas Ben selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Tanya umur.
0: Amin.
2: Semakin dilancarkan rezekinya dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Apa nih sudah akhir siang Mas Yandi? Akhir siang siapa sepatunya? Sirang Rangkum Sufyan Kasna Sampuri, Agung Alif Sinan Purundi, lagunya Lalu Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lale di Lombok Tengah. Salam untuk keluarga di rumah juga ya. Warga Lombok Tengah, halo, selamat malam. Bagaimana kabarnya nih warga Lombok Tengah? Katanya Lombok Tengah di bagian selatan terutama ya. Kalau malam suhunya lebih dingin dari di sini, di wilayah Lombok Barat maupun Mataram. Tapi kalau siang lebih panas lagi. Malam hari ini tentunya Anda nanti bisa mendengarkan lagu mancanegara tahun 2010-an sampai dengan lagu yang terkini ya. Baik, kita sapa kembali penelpon yang sudah bergabung. Selamat malam Bang Rindu. Ya, masih dengan Bang Tututut ya. Kita coba tersambung kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ayo. Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Dengan abang siapakah ini? Halo.
3: Mas Ben.
0: Dengan siapa?
3: Mas Ben. Mas Tenggo nih.
0: Oh, dengan Bang Tenggo. Sak lagi flu suaranya Bang Tenggo.
3: Iya.
1: Iya, lagi flu ini.
0: Jaga kesehatan Bang Tenggo.
1: Iya.
0: Salamnya untuk siapa Bang Tenggo?
1: Ya.
0: Mau kirim salam buat siapa ini?
1: Salam buat Kinanti Kinja. Kinanti Kinja. Bunda Kartini. Aisyah yang di Lombok Tengah. Bunda Maya yang di Mantan. Bunda Masnya yang di Gerung. Bunda Aisyah. Itu semuanya ada
0: ya. Oke okay.
1: Mendengarnya terus satu. Begini akhirnya. Assalamualaikum Ben.
0: Semoga lekas sembuh Bang Tenggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, cuaca yang sedang kurang bersahabat ini ya. Kita harus menjaga kesehatan, menjaga imunitas juga ya, agar tidak cepat terserang oleh virus-virus nakal di luar sana. Baik Bunda Hil, kemudian juga penelpon yang lain, sabar dulu ya. Kita ke lagu dulu. Ini ada yang Sugar Daddy kah? Kita ke lagunya Macy Gray dengan Sugar Daddy.

0: Oke, siapa nih yang sugar daddy? Gak apa-apa ya, tapi sugar daddy yang baik ya. Jadi dananya itu untuk keluarganya aja, gak usah untuk yang lain-lain. Jadi bapak-bapak yang dermawan untuk keluarga aja ya. Baik, mendengar kembali kita ke Ruang Rindu. Malam hari ini ada lagu-lagu mancanegara seperti tadi, tahun 2000-an sampai yang terbaru. Masih bersama saya Beni Pertama dan masih menunggu Anda di sini di Ruang Rindu. Kita sapa yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Hil.
1: Caca, gimana kabar?
0: Alhamdulillah, Bunda Hil gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Agak putus-putus suaranya nih, Ke?
1: Alhamdulillah.
0: Bunda agak putus.
1: Ini aja.
0: Di sana terdengar tidak suaranya dengan jelas, suara RRI Pro 1? Jelas nggih?
1: Halo?
0: Halo?
1: Terang itu.
0: Oh nggih. Bunda Hil mau kirim salam untuk siapa ini?
1: Iya.
0: Mau kirim salam untuk siapa malam hari ini?
1: Buat Jambi, Bang Fajar, ada Ida, Ika,
0: siapa lagi?
1: Ya?
0: Siapa lagi nih, Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak macet-macet ya suaranya Bunda Hil tadi. Yang penting suara Pro 1 terdengar jelas di sana. Gangguan jaringan seperti biasa. Baik, di belakang Bunda Hil. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. 1, 2, 3. Apakah terpaku, termenung-menung? Ya, perbaiki lagi ya. Kalau misalnya kondisi jaringannya atau tempatnya menerima telepon atau menelpon ini kurang pas, digeser-geser sedikit ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang diangkat Mbak Maya, tapi yang masuk Mbak Kinanti. Luar biasa ini.
2: Maaf Mbak Maya ya.
0: Iya, sudah diangkat tapi terputus dia. Terputus.
2: Oh, ya nanti masuk di belakang Kinanti ya.
0: Gimana
2: kabar Mbak Mimi?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Kinanti gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Lagunya sekarang lagu mancanegara.
0: Lagu mancanegara, mau milih. Oke. Mbak Kinanti, kalau Lombok Utara sama kayak Lombok Tengah nggak? Karena kalau Lombok Tengah katanya kalau siang tuh panas banget, tapi kalau malam tuh justru dingin kayak
2: iya,
0: kayak ada es batunya.
2: Iya, kalau malam tuh dingin tahun ini, kalau siang panas banget.
0: Oke, ini katanya angin bawaan Australia, angin impor ini katanya.
2: Iya. Oke, nyampein dulu ya.
0: Sila.
2: Buat Alvin, Kak Irfan. Bila kebaya Pak Muhyiddin, Pak Mauin, Pak Galal Bibi, Bu Guntur, Bang Jun, udah lama gak ada kabarnya, gak ada selalu. Terus buat Bang Raja, Bang Fajar, teman, Pak Sari, Bang Kenzo, Pak Irza juga, aku lihat terus ya. Terus buat Mbak Maya, Mbak Nili, Ibu Bapak Pemuli, ada Bu Nasir tadi ya. Terus ada Pak Nusra, Pak Andis, Pak Yudi, Pak Marisa, Bunda Kartini, Pak Dukri, Bunda Marini, Bunda Hairani, Bunda Nisa, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Sikajar, Pak Haji Herman, ada Pak Jamil Udin, terus ada Pak Yola, Bu Ija, Pak Kati, Mas Yogi, Mas Denso, Kita Permuda, terus buat Bangkat Pati di BNPT, ada Bang Hari Karna di Kompu. Ada semua-semua, Bang Beni.
0: Oke, siap.
2: dengan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya Allah.
2: Buat semua keluarga juga sehat selalu. Apa amin selamat bertugas ya selalu bersama keluarga. Banyak umur murah rezeki. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Bisa pulang
0: sekali. Ya, siap.
2: Semangat ya, Bang Benny.
0: Siap semangat.
2: Oke, lagunya sudah dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Kinanti di Lombok Utara. Mudah-mudahan tidak flu lagi Mbak Kinanti ya. Jaga kesehatan di sana. Salam untuk warga Lombok Utara juga ya. Di belakang Mbak Kinanti.
3: Selamat malam Bang Rindu. Halo, selamat malam. Terputus kembali.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Pagi Rindu, halo.
0: Halo Bunda Cahaya, berembe kabarnya Pelinggi.
4: Aku padawang, ngobrol nih.
0: Bunda, Raya sedang dingin-dinginnya ya?
4: Iya, dingin dari pagi sampai malamnya.
0: Kalau
4: panas, tapi
0: kalau siangnya baru panas, ya. Panas sekali, gih. Iya.
4: Iya, panas tapi dingin.
0: Itu dah, Bunda. Kalau kita kurang-kurang cepat kita apa namanya telih panas jadinya.
4: Iya ya, tapi kita hati-hati dah.
0: Oke, harus jaga kesehatan harus pokoknya. Betul. Olahraga. Nah,
4: olahraga.
0: Jalan sehat ya. Kayak Bunda. Tetap jalan sehatnya, Bun?
4: Tetap.
0: Alhamdulillah.
4: Tetap besok hari ulang tahunnya Kes besok hari Minggu. Pasti ada di Facebooknya besok. Iya dah ya. Salam-salam ya, Mas Ben.
0: Sila.
4: Salam buat Mas Hajar, Bunda Mas Nia, Bunda Aisyah, terus Mbak Lale, Mbak Warni, Mbak Maya, Mbak Kinanti, Mbak Pak Sukri, Bang Raja, sama itu Mbak Piola, Pak Muin, Pak Medin, Pak Alpin. Terus Pak siapa namanya itu?
0: Siapa lagi nih, Kak?
4: Sudah ingat namanya itu. Buat buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
4: Buat ini ya, selamat bertugas ya selalu. Aku yang sama yang tersayang. Kasih waktunya Mas Ben.
0: Terima kasih kembali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semoga semangat untuk tetap sehat yang dimiliki oleh Bunda Cahaya ini menular kita semua ya. Beliau walaupun sudah senior tapi kalau namanya olahraga gak pernah ketinggalan beliau ini. Di belakang Bunda Cahaya
3: halo selamat malam Ruang Rindu.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Kartini.
5: Iya, Bunda Kartini.
3: Apa kabar, Bunda?
5: Halo. Bunda Bang Benny.
3: Anggi, betul.
5: Iya, selamat jumpa. Salam jumpa, Bang Benny.
3: Salam jumpa juga, Bunda Kartini. Sehat, Bunda Kartini?
5: Halo, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Bunda Kartini gimana kabarnya? Sehat nggih?
5: Iya, apa kabar?
3: Sehat, Bunda gimana kabarnya nih ke?
5: Sehat.
3: Iya, betul.
5: Ya, lagu aja, itu kan aja Bang Benny.
3: Oke, siap.
5: Kata-kata dulu ya buat Mbak Jinanti, ada Bunda Matia, ada Bunda Aisyah, Bunda Siti Hajar, Mbak Iya di Lombok Timur. Kemudian ada Bang Hajar, Bang Raja, Bapak Maliin, Bapak Haji Herman, Bapak Irwan, Abang Irwan, semua Bang Benny.
3: Oke, siap.
5: Sehat selalu. Semangat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita istirahat dulu ya. Kita ke lagu kembali. Ada Mbak Maya, ada Bunda Aisyah, ada siapa lagi yang belum bisa keangkat tadi. Nanti dicoba lagi setelah lagu ya. Kita ke Niki dulu dengan Hexul in Jakarta.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, benar, kembali kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Tadi Niki atau Niko Zevanya ya. Di nama panggungnya memang Niki ya, tapi nama aslinya Niko Zevanya. Ini adalah penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang kini merupakan artis Indonesia yang sedang populer ya, berkiprah tidak hanya di dalam negeri tapi juga sampai mancanegara sana. Baik, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mai, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Benny sendiri gimana kabar?
0: Alhamdulillah, kita berusaha selalu sehat, amin.
1: Amin, ya rabbal alamin. Lagunya lagu barat ya?
0: Iya, lagu barat. Yang kebaru-baruan ini.
1: Yang mana yang kita pilih ini?
0: Saya bacain ya. Siapa tuh ada yang Mbak Mai kenal. Ada The Moffat, ada Griff, ada Bill and Sebastian. Terus ada Years featuring Menek sama Griff.
1: Nggak ada Justin?
0: Udah saya bacain semua tuh. Justin yang baru belum masuk playlist. Ada sih tapi kayaknya gak masuk playlist malam hari ini.
1: Oh, ya udah ayo. Gitu, yang mana-mana dah.
0: Oke.
1: Terserah Bang Benny.
0: Mm-mm.
1: Ya dah, kirim salam dulu buat keluarga di sini. Salam hormat, salam sayang aja. Buat Pak Mirian, ada Pak Jerman, ada Pak Marisa, kompakan aja. Ada Pak Pajar, ada Sahril, ada Kinza, ada Kinzo, ada Hataman, ada Jun, Bunda Cahaya tadi sehat selalu bersama Bunda Siti Hajar juga, ada siapa lagi, ada apa lagi ya ini, Bunda Masinya, Pak J. Herman sehat selalu, ada Kinanti tadi, Alvin, ada Pak Guntur, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, Pak Purbaya sehat selalu, ada Bang Rian di Lombok Timur, ada Bunda Kartini tadi, Pak Sukri, Bunda Marni, semuanya yang ada di Lombok Timur ya. Ada Tenggo, ada Anwar, ada Chris Pati, ada Pak Bram, ada Haris Kelana, ada Widi, ada Bunda Farida, ada siapa lagi yang di luar daerah, ini Viola. Nggak pernah kedengeran juga suaranya.
0: Ada yang mirip.
1: Sehat selalu ya.
0: Yang mirip suaranya ada.
1: Oh iya, ada Ayu. Ayu yang mirip suaranya sama Viola.
0: Betul.
1: Tapi fan sejak dulu kalau Ayu ini.
0: Mm-hmm.
1: Sering masuk di Radio Bali juga dia. Sering saya dengar. Ini Chris Party juga sering masuk di Radio Bali juga. Sama siapa? Yang di luar daerah dah semuanya ya.
0: Nggih.
1: Tempat terkecuali, mudahan tetap sehat aja. Yang di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Mataram juga harus sehat aja. Kita tunggu lagunya ya.
0: Siap, Mak Mai.
1: Yang belum disebut di persori aja. Buat Bang Benny, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah rezekinya. Lagunya tak tunggu ya.
0: Nggih.
1: Yo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya di Mantang. Selamat malam juga untuk warga Mantang ya. Mudah-mudahan semuanya happy dan sehat selalu malam hari ini. Di belakang Mbak Maya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu Memori Rondi. Assalamualaikum, selamat malam Bang Benny. Bang Benny.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Iya, baru diomongin Ayu ya. Ayu gimana kabarnya malam hari ini?
2: Sore alhamdulillah sehat baik, Maluku Tengah hari ini kalau serem apa namanya hujan, tapi hujannya intens sedang aja, tidak begitu deras.
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana dengan Mataram Bang?
0: Mataram menyala Ayu.
2: Menyala.
0: Iya menyala. Panas menyala.
2: Iya deh, sama ya Bang ya.
0: Uh-uh.
2: Saya menyapa buat, saya baru monitor juga nih ya, mungkin sudah ada menyampas saya. Untuk Bunda Mas Niat, ada Bang Koles yang bergabung semuanya tadi juga, ada Mbak Maya, ada Mbak Kinja, ada Mbak Gila juga, ada Pak Marisa, Jadi yang ada di Tokyo dan semua yang ada.

0: amat. Nongkrong-nongkrongnya mungkin dikurang-kurangi. Nongkrong di sekitar rumah lah, di teras. Teras pun terasa dingin ya, jadi dalam rumah aja deh gitu. Paling aman itu udah ngumpul sama keluarga di dalam rumah. Cerita-cerita di ruang tamu, di ruang tengah boleh. Tentunya kesehatan itu mahal ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Bang Denny.
0: Siapakah ini?
1: Ini Bang Denny. Cantik sekali suara cewek yang tadi, Denny.
0: Ini adalah Kinza.
1: Iya, ini Kinza.
0: Oh iya, memang suaranya Ayu itu 11, 12 sama dulu. Ada namanya Viola dulu, mirip-mirip kayak gitu suaranya. Suaranya lembut seperti tepung yang sudah disaring.
1: Oh,
0: iya, benar. Iya, bisa kalau nggak konsentrasi bisa kesurupan kita mendengarnya itu.
1: Benar. Buat diri saya, saya mau sehat lagi aja. Sama keluarganya. Ya,
0: udah
1: sama
0: pesona
1: yang disebut air bawa respect yang itu.
0: Dia petuk. Kenapa? Kenza, dia petuk suaranya ini. Tuh kan? Baru dibilangin putus-putus suaranya, putus beneran dia. Yang penting sudah absen Kenza ya. Salam untuk keluarga Lombok Timur juga, terutama di wilayah, kayaknya bukan Lenek ya kalau Kenza, beda lokasi sama Bang Kenzo dia. Ada lagi kah sebelum kita ke lagu? Baik, kalau nggak ada kita ke lagu dulu ya. Ah, satu lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Ila.
1: Ya.
0: Ini kenapa yang lewat jalur seluler kok keresek-keresek semua ya suaranya? Iya, kayak robot semua suaranya yang masuk lewat seluler. Terputus. Sedih dia Ila dibilangin robot. Baik pendengar, nanti kita kembali ya di sesi terakhir. Kita ke Demofet dulu. Secret.

0: Baik pendengar, biar tersampaikan dan tersalurkan ini ya, pendengar-pendengar yang belum bisa bergabung tadi karena entah gangguan jaringan atau lain sebagainya. Biasanya ada 3 sesi, sekarang 4 sesi ya malam hari ini. Baik, kita sudah terhubung dengan telepon di ujung sana. Kita sapa dulu, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Rabbil Alamin, sehat juga nih ke Bunda.
1: Alhamdulillah, itu sudah mudah-mudahan
0: belum jadi keluarga keluarga
1: ini. Tiang, Bunda. Tiang, termenung berapa malam yang lalu waktu Ayu masuk itu. Ingat kepada Piona.
0: Dia sama suaranya lah, Bunda.
1: Iya, makanya itu lembut-lembut gitu kan. Itu kalau kakak lebih nyamar itu. Mirip-mirip sedikit suaranya dengan Ayu. Makanya dia terus menamakan dirinya Ayu kan, Papa Pidin yang nyamar itu yang jadi wanita.
0: Anggih, itu dah beliau memang luar biasa.
1: Ya Om, ini nandaku semuanya ya ini. Saya mau ambil ajak Bunda dari tadi sebenarnya ini mau masuk. Tapi lewat yang dibayar, gak ada pulsanya gitu. Dari daftar semua.
0: Anggih, tadi sempat mau keangkat tapi teralihkan sama penelpon yang lain nih ke.
1: Iya, kebetulan ini ya. Jadi sendiri bukan satu bulan gitu. Karena dari tadi yang itu terus yang bicara sama Bunda jadi enggak enak gitu.
0: Siap Bunda.
1: Awal-awal tadi ya, makanya ya dari atas bezer sahabat Erin, mudah-mudahan kepada para rakyat tadi kepada semua bahagia bangun yang nanti.
0: Amin.
1: Paling gitu selalu bersama keluarga di rumah, nantikan selang hati-hati ini. Mudah-mudahan selalu lagi rakyat kita selalu terjadi sekali.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Dengan Allah mata anak keluarga di Bunda di lembut ini dekat selalu ini.
0: Ya, amin, amin.
1: Bunda kami, selamat tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah. Semoga like always ya, selalu bahagia pokoknya, selalu gembira, selalu dengan senyumnya pastinya Bunda Aisyah ya. Di belakang Bunda Aisyah, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Benny, tadi belum salam-salam udah terputus.
0: Itu dah betul Kenza. Nah sekarang lebih jelas juga suaranya, tadi itu kayak Ila, kayak robot suaranya.
2: Iya ya, kenapa dengan seluler ini kartu lagi nggak ada untuk nelpon ke jalur tol?
0: Sekarang sudah lebih ini, sudah lebih terang.
2: Iya, alhamdulillah ya Bang Benny ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya sudah, mau nyamperin dulu ya.
0: Sila.
2: Berputus buat Mbak Lale tadi, makasih callingannya Mbak Lale ya. Terus buat Mbak Sinanti juga, Mbak Maya juga. Bunda Cahaya, Bunda Hil, terus Bang Tenggo juga, Bang Widi juga yang di Tokyo ya, Mbak Ayu juga tadi, aduh suaramu memang ayu. Nggak heran kalau Bang Benny merasa nyaman dan selalu ingin ngobrol lama-lama denganmu.
0: Iya enggak, orang itu kayak katanya Bunda Aisyah dulu ada penelpon yang mirip suaranya kayak dia gitu.
2: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Oh pernah ada ya Bang Benny.
0: Iya
2: kan?
0: Betul.
2: Kita baru anak baru di RRT. Jadi gak tahu. Oh gitu ya. Iya dah ya. Buat Ayu, selamat malam aja sekali lagi ya. Mudah-mudahan lah selalu berbahagia di sana Mbak Ayu.
0: Amin.
2: Ya. Iya, terus buat apa lagi ya. Buat Purbaya, Mas Alvin, Bang Raja, Bang Fahril juga, Bunda Aisyah juga tadi ya. Selamat malam, selamat berbahagia, selamat beristirahat aja buat kalian semua. Nah, buat Bang Benny sedikit aja, selamat bertugas, hati-hati kalau pulang.
0: Terima kasih.
2: Jaga kondisi badan dan wajahnya, dan biar tetap ganteng aja ya.
0: Amin.
2: Dan tidak flu and pilek.
0: Amin, amin.
2: Sudah Bang Benny,
0: okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kinza di Lombok Timur. Oke lah, satu penelpon lagi ya sebelum kita tutup warung untuk malam hari ini.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Denny.
3: Dengan siapakah ini?
4: Dengan Ila.
3: Dengan Ila, oh iya tadi benar, nah ini baru benar, tadi itu kayak robot suaranya Ila.
4: Benar kayak robot tadi.
3: Iya, krakrok dan gak jelas suaranya tadi itu.
4: Oke deh.
3: Oke, silahkan. Halo Ila.
4: Halo Bang. Halo juga. Tadi saya ketiduran Bang Denny. Saya baru bangun nih Bang Denny.
3: Jadi jadi kirim salamnya untuk siapakah?
4: Kirim salamnya buat Kak Ila. Semoga sehat selalu sampai umur. Terus buat Mbak Kenanti, Bang Elvin, Mbak Ica, Bang Dwi, Mbak Neni, Bung Gasi. Buat semuanya ya Bang Dwi.
3: Iya, siap.
4: Bang Dwi, selamat berkata. Semoga sekali, sampai umur saya tinggal lagunya. Assalamualaikum.
3: Mbak Kenanti
4: sudah masuk, Bang Dwi?
3: Mbak Kenanti sudah, tadi dia masuk.
4: Oh, iya deh. Oke deh. Assalamualaikum, Bang Dwi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ila. Ya, sudah lega ya, sudah tidak lagi menjadi robot. Terima kasih untuk semuanya juga yang sudah berbagi rindu di Ruang Rindu malam hari ini. Dari Bang Tony tadi mengawali jumpa kita, kemudian ada Mbak Lale, ada Bang Tenggo, ada Bunda Hil, Mbak Kinanti, Bunda Cahaya, Bunda Kartini, Bunda Mbak Maya, ada Ayu, kemudian ada Mbak Kinza, ada Ila, ada Bunda Aisyah juga ya. Untuk semuanya juga yang sudah mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini dan belum bisa masuk, mohon maaf ya, besok kita berbagi rindu di ruang rindu berikutnya tentunya. Buat Anda yang belum bisa beristirahat atau masih ingin begadang, Pro 1 bersama saya Bini Pertama masih menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita tetap jumpa kita malam hari ini di Ruang Rindu dengan In the Name of Healing dari Grill.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Prosatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2 104,2
1: FM. Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pro 2 104,2 FM.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Nuh alaihi salam dan bahtera raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka.
2: Sudah waktunya untuk beribadah. Engkau tidak pulang?
3: Tidak, pekerjaanku masih banyak.
1: Di antara mereka yang mulai menjauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Wat, Sua, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. 5 orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang.
4: Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam.
1: Pesan salah satu imam tersebut. Satu persatu dari 5 imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa.
5: Siapa lagi yang akan membimbing dan mengingatkan jika kami berbuat dosa?
1: Ratap orang-orang. Iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka.
6: Engkau memiliki keterampilan memahat. Mengapa engkau tidak membuat patung untuk mengenang mereka?
1: Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung yang mirip dengan 5 imam soleh tersebut.
5: Ajaran Nabi melarangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku ini benar?
6: Tidak apa. Patung ini bukan untuk disembah.
1: Sekali lagi, iblis berhasil menghasut manusia untuk berbuat dosa. Setelah selesai membuat patung-patung itu, mereka mulai berkumpul di satu tempat.
7: Ingatlah, wahai saudaraku. Mereka adalah 5 imam yang telah membimbing kita. Janganlah kalian melupakan siapa mereka.
5: Kita membuatnya bukan untuk disembah. Jadi, ini tidak termasuk perbuatan dosa.
1: Begitulah, sedikit demi sedikit, manusia mulai membenarkan tindakan mereka. Waktu terus berlalu, patung 5 imam soleh ini mulai tersebar ke berbagai daerah. Dari ayah, diturunkan ke anak-anak mereka, dan kemudian diturunkan kepada cucu mereka. Semakin lama, cerita tentang 5 orang soleh ini mulai berubah, hingga akhirnya mereka mulai menganggap 5 patung tersebut sebagai Tuhan. Di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala tersebut, Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan kuat imannya. Dalam setiap tindakan, Nabi Nuh selalu bersyukur. Ketika ia bangun atau hendak tidur, ketika makan dan minum, atau mengenakan pakaian dan segala kegiatan lainnya. Tugas Nabi Nuh adalah mengajak kembali umatnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Nuh berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh hanya Allah lah yang menciptakan dan memberikan rizki kepada manusia. Dan selama ini, iblislah yang telah menghasut nenek moyang mereka, membuat mereka menyembah patung berhala yang hanyalah sebuah benda mati. Sebagian orang tersadar dan mengakui bahwa yang dikatakan Nabi Nuh benar.
2: Engkau benar, patung-patung ini hanyalah benda buatan manusia.
1: Namun, sebagian besar lainnya justru menentang.
8: Bagaimana bisa aku percaya kepadamu jika istri dan anak-anakmu sendiri tidak mempercayaimu?
1: Pada saat itu, Nabi Nuh sudah menikah dan memiliki 4 anak laki-laki. Sayangnya, istri dan anak-anak Nabi Nuh ini tidak mau meninggalkan ajaran sesat itu. Mereka menolak beriman kepada Allah dan terus menyembah patung berhala.
9: Jangan hiraukan apa yang dikatakan ayahmu. Nenek moyang kita adalah kaum yang saleh. Merekalah Tuhan yang harus kita sembah.
1: Meskipun ditentang banyak orang, Nabi Nuh tetap berdakwah dan terus berusaha untuk mengajak kaumnya kembali beriman kepada Allah. Ketika dakwahnya tidak didengarkan, Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka.
10: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar.
1: Sayangnya, peringatan ini tidak membuat mereka takut dan malah membuat mereka semakin menentang.
7: Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jika engkau memang benar, buktikan azab itu kepada kami.
1: Nabi Nuh menjawab,
10: hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu.
1: Lalu datanglah hari di mana Allah menurunkan wahyu bahwa orang-orang yang beriman tidak akan bertambah lagi dan semua orang yang berbuat dosa akan ditenggelamkan. Allah kemudian memerintahkan agar Nabi Nuh membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh mulai menanam pohon. Kelak, pohon itu akan ditebang dan dibuat menjadi kapal. Setelah pohon itu cukup besar, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk bekerja bersama-sama. Pekerjaan mereka ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa pemimpin suku pun datang dan bertanya,
7: apa yang sebenarnya kalian lakukan dan apa manfaatnya?
5: Kami membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kapal ini akan menyelamatkan kami dari banjir besar.
7: Tidak mungkin di tanah yang panas ini akan muncul banjir. Apa yang kalian kerjakan akan sia-sia.
5: Tidak, Nabi Nuh berkata bahwa azab dari Allah akan segera datang dan orang-orang yang tidak percaya akan terkena hukuman tersebut.
1: Sahut pengikut Nabi Nuh lainnya. Namun sayangnya, tidak ada yang percaya pada ucapan mereka. Kapal yang sangat besar itu akhirnya selesai dibuat. Di dalamnya ada sebuah lumbung yang sangat besar untuk menampung bahan makanan serta kandang-kandang untuk menampung para hewan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa para hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh dan para pengikutnya terlihat sibuk mempersiapkan semuanya. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk terakhir kalinya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan tenggelam dalam banjir besar. Hingga saat-saat terakhir pun tidak ada yang mempercayainya, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Orang-orang yang sejak tadi berkerumun di sekitar kapal mulai bubar untuk pulang ke rumah masing-masing.
7: Tidak akan terjadi apapun. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing.
1: Namun, dugaan mereka salah. Dengan cepat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turun disertai dengan petir yang menggelegar. Hujan badai turun selama beberapa hari berturut-turut. Air mulai menggenang semakin meninggi. Orang-orang panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Mereka berlari ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun, kemanapun mereka pergi, air terus menggenang. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan Nabi Nuh. Hujan badai dan angin topan terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Banjir besar sungguh terjadi. Dalam peristiwa itu, hanya kapal Nabi Nuh saja yang berhasil selamat. Kapal Nabi Nuh terus terombang-ambing di tengah ombak besar. Hingga Allah menurunkan perintah kepada langit untuk menghentikan hujan dan memberikan perintah kepada bumi untuk menelan semua air. Kapal Nabi Nuh terdampar di pegunungan yang sangat tinggi. Setelah keadaan aman, Nabi Nuh turun dari kapal dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perlindungannya. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Nuh dan para pengikutnya melakukan puasa. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-10 Muharram atau dikenal dengan nama Hari Asyura. Nabi Nuh berdakwah di bumi ini selama 950 tahun. Perjuangannya sungguh panjang dan berat. Hingga akhir sebelum peristiwa banjir besar itu terjadi, pengikut Nabi Nuh hanya berjumlah 80 orang. Nabi Nuh melepaskan semua burung-burung dan binatang-binatang lainnya. Para hewan itu pun menyebar ke seluruh penjuru. Begitu pula dengan kaum Nabi Nuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 102 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika, dan inilah informasi selengkapnya. Kementerian Kebudayaan Kemenbud melalui Manajemen Talenta Nasional meluncurkan 6 buah buku terjemahan sastra klasik Indonesia. Peluncuran tersebut menjadi sebuah langkah strategis untuk memperkenalkan kekayaan sastra nasional di kancah internasional. Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon mengatakan penerjemahan sastra klasik menunjukkan komitmen pemerintah menjadikan sastra sebagai pilar penting kemajuan kebudayaan. Menurutnya, langkah tersebut juga memperkuat diplomasi budaya Indonesia melalui penyebarluasan karya sastra kepada pembaca di berbagai negara dunia. Ia menegaskan bahwa masa depan sastra Indonesia ditentukan oleh kemampuan masyarakat Indonesia dalam merawat warisan sastra, sekaligus juga melahirkan karya-karya baru yang berkualitas. Baginya, pelestarian karya terbaik menjadi bagian penting menjaga perjalanan sastra, kebudayaan, dan identitas bangsa Indonesia. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kementerian Koperasi Kemenkop memanfaatkan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79. Peringatan ini sebagai momentum mengubah citra koperasi menjadi badan usaha modern yang mampu menarik minat generasi muda. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peringatan Harkopnas tahun ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi upaya memperkenalkan koperasi sebagai instrumen ekonomi yang relevan dengan perkembangan zaman. Ferry menyebutkan Harkopnas ke-79 mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya yang mencerminkan semangat kolaborasi dan gotong royong. Dan ini memperkuat koperasi sebagai fondasi perekonomian nasional. Sebagai bagian dari upaya rebranding Kemenkop, Dewan Koperasi Indonesia menyiapkan berbagai kegiatan yang menyasar anak muda, mulai dari Gen Z Cooperative Zone, Creative Expo, hingga Festival Rakyat. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa koperasi kini dapat dikelola secara profesional dan kompetitif layaknya badan usaha modern. Puncak peringatan Harkopnas akan digelar pada 12 Juli 2026 di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta, dan direncanakan dihadiri Presiden Republik Indonesia. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2, tempat terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Jack it up.
1: Yay, yay, yay. Good morning. Apa kabar kamu teman Pro 2? Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini Jumat 3 Juli 2026. Hari lagi untuk menyemak kamu ya. Dan senang banget Putri bakal punya waktu 4 jam ya untuk nemenin kamu di sini dengan single-single yang kasih semangat dong tentunya. Info-info juga nanti bakal aku share buat kamu ya, supaya pagi ini kita sama-sama update informasi seputar Mataram dan sekitarnya. Update informasi apa sih hari penting gitu ya teman Pro 2, atau hal-hal yang harus kita ketahui sebagai warga negara Indonesia. Oke deh, kalau gitu sebelum aku bakal punya info buat kamu, aku pengen ngebangunin aku juga supaya makin semangat di pagi hari ini dengan single-single dulu ya teman Pro 2. So enjoy the song, stay tune. Anus pada, selamat pagi teman Pro 2, bareng Putri sampai di jam 10 pagi.

0: Ngapain? Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Yeay, teman pro 2, single dari belakang David Guetta bareng sama Dababy, iya pop dateng ya teman pro 2. Bawaannya pengen gerak-gerak goyang-goyang pagi-pagi gitu ya. Gerakan-gerakan stretching boleh, gerakan-gerakan untuk ngebuat otot-otot kamu gitu ya, bisa ikut relax gitu ya setelah mungkin semalam kamu tidur dengan nyenyaknya. Kamu tidur dengan setelah kamu capek banget gitu ya, mengembalikan energi-energi di pagi hari gitu ya, untuk beraktivitas lagi di hari Jumat ini yang masih tergolong tanggal muda. Muda banget ya. Ini adalah minggu pertama di bulan Juli 2026 ya, dan sudah dihiasi dengan berbagai macam peringatan-peringatan. Mungkin kemarin ada yang ngikutin rangkaian kegiatan hari Polri, terus juga ada hari apalagi ya di bulan Juli ini, banyak sih ya teman pro 2 yang bisa ngebuat kamu makin bersemangat untuk menjalaninya, termasuk untuk teman pro 2 yang nantinya itu bakal ada kegiatan-kegiatan mengawali sekolah baru kamu. Hayo, siapa yang udah keterima di sekolah favoritnya? Sekolah yang diidam-idamin gitu ya, untuk bisa jadi tempat kamu belajar ya teman pro 2. Congratulations. Terus buat yang udah wisuda juga congratulations ya. Yang meraih prestasi baru-baru ini juga selamat, dan semangat terus ya untuk berkarya dan untuk mewujudkan mimpi-mimpi kamu jadi nyata. Karena memang sih ya teman pro 2, kamu sudah meraih gitu ya apa yang kamu inginkan, tapi itu belum jadi akhir, justru itu jadi permulaan ya. Itu bakal jadi bekal kamu untuk selanjutnya nanti ya, untuk bisa jadi pelajaran berharga buat kamu. So buat yang masih bakal belajar, masih bakal menuntut ilmu, masih bakal bekerja hari ini, semangat terus ya. Dan aku nanti bakal share info tentang cuaca ya, tapi sebelumnya kita bakal dengerin single dulu.

0: cuaca hari ini. Oke, kalian berdua, saatnya aku bakal update dulu ya untuk cuaca Mataram dan sekitarnya di hari Jumat 3 Juli 2026 dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Untuk Mataram dan sekitarnya, prediksi cuacanya bakal cerah ya di pukul 8 dengan suhu mencapai 26 derajat Celcius, kelembaban 67%, kecepatan angin 8,2 km per jam dengan arah angin timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah juga prediksinya masih cerah, suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 46%, kecepatan angin 4,9 km per jam dengan arah angin tenggara. Next, di siang hari 14.00 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, cuaca diprediksi cerah berawan, suhu mencapai 30 derajat Celcius, kelembaban 60%, kecepatan angin 14 km per jam dengan arah angin barat daya. Di sore hari, pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 69%, kecepatan angin 7,6 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan di malam hari, cuaca juga diprediksi ya pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, itu cerah juga, suhu 24 derajat Celcius, kelembaban 81%, kecepatan angin 11,7 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir ya, pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi cerah, suhu mencapai 23 derajat Celcius, kelembaban 92%, kecepatan angin 10 km per jam dengan arah angin timur. Jadi seharian bakal cerah di hari Jumat ini, teman Pro 2, ya semoga secerah hati, suasana dan yang menyenangkan deh ya untuk kamu. Dan pastikan stay tune terus di Pro 2, karena aku masih bakal nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

company. Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Jack it up.
1: Yeay, gemilang teman pro 2 ya. Dan semoga aja hari ini kamu bisa gemilang. Kamu bisa mendapatkan hal-hal baik deh ya, pokoknya teman pro 2. Karena bentar lagi bakal weekend. Yeay, bakal liburan. Bakal menikmati liburan yang gak cuma anak-anak sekolahan sama anak-anak kuliahan ya. Yang kerja juga bakal liburan. Bisa liburan bareng sama keluarga kamu ya. Bisa menikmati tempat-tempat seru yang ada di Pulau Lombok ini gitu ya, dengan keindahan alamnya, pantainya, apalagi ya. Sekarang aku lihat lagi banyak banget nih yang berencana liburan ke yang nuansanya alam gitu. Sampai aku kayak sempat nanya sama temanku, "Emang kenapa sih suka liburan alam gitu ya? Kayak healing aja," gitu katanya. Karena memang pada dasarnya teman pro 2 ya, kita memang membutuhkan alam gitu ya, dan manfaat ketika kamu berlibur dengan melihat keindahan alam gitu ya, teman pro 2 itu banyak banget ya. Mulai dari warna dari alam yang hijau ya, itu bisa menstimulasi hal-hal baik di otak dan pikiran kamu ya. Bisa bilang itu bisa dikatakan efektif untuk menurunkan hormon stres ya, yaitu kortisol. Jadi menyegarkan pikiran, terus juga bisa memperbaiki suasana hati kamu ya. Bahkan terapi visual ini terbukti banget bisa memulihkan kelelahan mental, mengembalikan fokus, serta memicu relaksasi tubuh secara menyeluruh. Hayo, siapa yang ngerasa kayak gitu? Jujur, iya lagi ya teman pro 2. Aku yang hampir 2 tahun terakhir ini gitu ya, menikmati indahnya alam-alam yang ada di Lombok ini, kayak ngerasa bersyukur banget gitu ya, bisa diberikan kesempatan untuk melihat lebih luas indahnya alam yang ada di Pulau Lombok. Jadi kayak emang gak pengen kemana-mana gitu ya. Di Lombok aja udah keren banget. Kalau misalnya ke luar kota atau kemana, pengennya lihat yang alam juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Jack it up.
2: Oke, teman Pro 2, udah mulai nih matahari bersinar di pagi hari ini, tepat di pukul 7 pagi ya. Dan udah 1 jam aku nemenin kamu di Spada. Gimana pagi hari kamu? Apakah tubuh kamu dalam kondisi yang sehat, kuat, semangat untuk menjalani hari? Harus dong ya. Dan untuk memulai semangat pagi kamu, jangan lupa skip sarapan. Jangan sampai lupa gitu ya. Jangan skip gitu ya teman Pro 2. Karena manfaat sarapan yang mungkin banyak gak diketahui banyak orang gitu ya, selain sekedar mengisi energi di pagi hari gitu ya, ada beberapa hal penting juga ya yang kamu harus tahu juga gitu ya, manfaat dari sarapan ini teman Pro 2 ya. Dimana sarapan itu emang kabarnya gak boleh dilewatin ya. Kalau misalnya kamu mau skip makan gitu ya, sarapan bukan pilihannya ya, tapi sarapan itu wajib banget ya, mengkonsumsi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh setelah beberapa jam perut kamu tuh kosong ya, setelah tidur beberapa jam, 6-8 jam ya. Dan ini menjadi alasan kenapa sarapan itu penting banget ya, terutama untuk kamu yang biasa olahraga di pagi hari. Jangan sampai olahraga dengan perut kosong ya, lebih baik sarapan itu dengan perut yang terisi walaupun gak banyak isinya. Dan makanannya itu yang ringan-ringan aja, kayak misalnya satu buah pisang, satu butir telur gitu ya, atau satu roti aja itu udah cukup gitu ya, untuk jadi awal sarapan pagi kamu untuk yang bakal olahraga pagi. Check it out. Dan ternyata ya, berbagai macam manfaat juga bisa didapetin kalau misalnya kamu sarapan, apalagi sarapannya itu sarapan yang sehat ya. Yang pertama itu bisa melindungi tubuh kamu tuh dari penyakit ya, karena ada sebuah studi ya, kadar kolesterol jahat atau LDL pada wanita yang sehat yang tidak sarapan cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang sarapan. Jadi kalau misalnya biasa sarapan, cenderung mengkonsumsi lebih sedikit kalori dibanding mereka yang melewatkan sarapan. Jadi itu dia kenapa manfaat yang diperoleh dari sarapan itu, resiko terkena penyakit diabetes dan penyakit jantung itu bakal semakin rendah gitu ya, kalau misalnya sarapan setiap pagi, setiap hari. Dan bisa lebih fokus juga teman Pro 2, karena untuk berpikir, untuk fokus, produktif ya, otak kita itu membutuhkan yang namanya energi, dan itu diisi dari sarapan pagi. Kalau enggak sarapan, kemungkinan daya pikir itu bisa menurun teman Pro 2, dan itu bakal ngebuat kamu susah untuk fokus dan produktif ya. Dan satu lagi nih ya, membantu menurunkan berat badan. Ayo, siapa yang mau diet gitu ya tapi skip sarapan? Bukan, sarapan itu adalah salah satu yang mendukung program diet kamu supaya bisa cepat kurus. Kenapa? Karena kalau kamu sarapan, kamu gak akan terlalu lapar pada siang hari. Jadi keinginan untuk mengkonsumsi makanan berlebihan pada saat makan siang itu bakal terhindarkan. Nah, kalau misalnya kamu gak sarapan pagi nih ya, itu pasti bakal lebih mudah tergoda untuk mengkonsumsi makanan lain yang tinggi kalori tapi gak bikin ngenyangin gitu loh teman Pro 2. Jadi kamu banyak makan kalori tinggi, yang ada bukannya kurus tapi malah gagal diet.

0: power, the power, power. Piper Lado.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
4: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Parah.
5: Gini aja.

Your Love, teman Pro 2, Madonna featuring Sabrina Carpenter. Buat kamu yang lagi membawa cinta, harapan, apalagi ya, harapan yang ingin bahagia dong tentunya, ingin menyenangkan diri kamu gitu ya teman Pro 2. So kita kasih single dulu, stay tune.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Okay, feels like I'm falling in love. Suka banget sama lagunya gitu ya. Siapa yang lagi sekarang jatuh cinta sama sesuatu yang ngebuat kamu jadi bersemangat gitu ya. Kalau misalnya hal itu jadi milik kamu. Kayak misalnya nih, kamu lagi suka banget sama seseorang dan dia akhirnya jatuh suka juga sama kamu. Oke. Cukup sampai di situ kita menghayalnya. Kita ke beberapa hal yang ini memang penting juga gitu ya. Dan kalau aku sih ngelihat memang perkembangannya udah banyak yang positif ya untuk pariwisata yang ada di NTB, teman Pro 2 ya. Dan ini dicatat ya ampun, ribet banget sih. Dicatat ya oleh Badan Pusat Statistik ya, yaitu tingkat hunian hotel berbintang dan jumlah wisatawan pada Mei 2026 sama-sama meningkat ya. Karena itu menggerakkan aktivitas ekonomi daerah. Jadi kayak sektor pariwisata NTB itu terus menunjukkan tren positif ya. Dan Kepala BPS NTB Bapak Wahyudin mengatakan tingkat penghunian kamar TPK hotel berbintang pada Mei 2026 mencapai 41,07% ya. Angka tersebut naik 5,01 poin dibanding April 2026 dan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu ya. Jumlah wisatawan Nusantara yang datang ke NTB juga meningkat sepanjang Mei 2026 itu 1,332,393 perjalanan wisatawan domestik, naik 10,49% dibandingkan April 2026. Jadi secara tahunan jumlahnya itu tumbuh 13,20% teman Pro 2. Karena memang kan banyak event juga ya di bulan Mei kemarin teman Pro 2 ya. Ada GT World Challenge Asia di sirkuit Mandalika, terus juga ada Rinjani 100 Ultra di Sembalun ya. Dan peningkatan aktivitas wisata juga dari sektor transportasi ya. BPS juga mencatat penumpang angkutan laut ya Mei 2026 naik 15% dibanding bulan sebelumnya. Sementara penumpang penerbangan domestik yang tiba melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid bertambah 4,23% ya. Menurut Wahyudin, naiknya mobilitas masyarakat menjadi sinyal aktivitas ekonomi NTB yang masih tumbuh di tengah kenaikan inflasi tahunan 3,55% ya. Jadi ya emang gitu ya, karena mungkin kita menyadari bahwa banyak hal yang bisa dilakukan ya, salah satunya adalah dengan berlibur juga. Tempat-tempat wisata adalah pilihan yang bisa kita jadikan untuk rehat sejenak, healing sejenak gitu ya. Dan bukan cuma wisatawan yang ada di domestik aja, tapi internasional pun mengakui bahwa Lombok itu emang jadi pilihan banget teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sampai sekarang masih bingung mau liburan kemana, mau ngapain gitu ya teman Pro 2, coba deh kamu pikir-pikir sambil cari-cari tren positif di media sosial yang bisa jadi pilihan kamu.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: up.
1: Masih punya informasi seru soal Kota Mataram dan sekitarnya, teman Pro 2 ya, di mana ini dari pemerintah Kota Mataram gitu yang akan mulai melakukan langkah-langkah penataan nih. Kita kan sering nih kalau misalnya kamu di perempatan atau kayak di tempat nongki-nongki gitu ya, itu ada pengamen jalanan yang tiba-tiba datang menghampiri gitu ya, teman Pro 2. Nah, di sini pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Sosial menyiapkan langkah penataan pengamen jalanan dengan membentuk wadah atau ruang khusus untuk mereka tampil ya. Upaya ini dilakukan sebagai solusi agar aktivitas pengamen lebih tertib, tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan ya, sekaligus tetap memberi ruang bagi pengamen yang memiliki kemampuan seni. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram di sini, Muzakir Walat, mengatakan konsep tersebut terinspirasi dari kawasan Braga di Bandung ya, di mana para seniman jalanan itu ditempatkan pada titik tertentu sehingga menjadi daya tarik bagi pengunjung. Menurutnya, pengamen yang memiliki kualitas seni justru bisa memperkaya suasana ruang publik jika dikelola dengan baik ya. Pada prinsipnya kayak ingin mengkolektifkan mereka di satu tempat ya, kalau memang punya kemampuan bernyanyi yang baik, tentu gak jadi masalah ya, bahkan bisa jadi hiburan untuk masyarakat ya. Dan dijelaskan juga penataan kawasan Jalan Udayana itu perlu koordinasi lintas instansi karena kawasan berada di bawah Dinas Pariwisata ya. Dinas Sosial menilai seluruh pihak perlu duduk bersama agar keberadaan ruang publik tetap nyaman bagi pengunjung tanpa mengabaikan aspek sosial para pengamen ya. Dan selain penataan, Dinas Sosial bersama satuan tugas dari sejumlah organisasi perangkat daerah juga meningkatkan pengawasan pada malam hari. Patroli tersebut tidak hanya menyasar pada aksi vandalisme dan kerusakan fasilitas umum, tetapi juga pendekatan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial juga ya. Dan ditambahkan, konsep serupa juga sebenarnya sudah disiapkan di kawasan Ampenan dengan menyiapkan ruang khusus pengamen yang dilengkapi dengan kotak donasi atau tip box ya, yang menurutnya pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi praktek pengamen yang terkesan memaksa sekaligus memberikan tempat yang lebih layak bagi para pengamen untuk menyalurkan bakatnya. Mungkin kamu yang sering disamperin ya pas lagi makan di tempat-tempat wisata gitu ya, teman Pro 2, sekarang nanti bakal ada ruang khusus buat mereka gitu ya. Dan kita patut banget untuk memberikan apresiasi dong ya, teman Pro 2.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Menari sampai tua, dona maulah teman pro dua. Iya, menari-nari dengan menyenangkan gitu ya, dengan orang-orang yang menyenangkan juga gitu ya, teman pro dua pasti bakal bisa sih sampai tua ya. Happy dance gitu ya, dance happy day gitu ya teman pro dua. Dan di hari Jumat ini yang di tanggal 3 Juli ya, aku masih nemenin kamu. Wow, bentar lagi udah mau jam 8 pagi, hampir 2 jam berarti aku nemenin kamu di Sepada teman pro 2. Boleh-boleh nih ya teman pro 2, untuk kamu yang bakalan punya waktu berkualitas menikmati hari Jumat kamu dengan kerja-kerja dan kerja dulu, walaupun mungkin ini ya masih ada WFA, work from anywhere gitu ya, tapi ada juga yang harus masih di tempat aktivitasnya sekarang gitu ya teman pro 2. Dan mungkin ada yang bentar lagi akan disambut ya, sama seperti pemerintah Kota Mataram ini yang siap untuk menyambut euforia MotoGP 2026 ya. Karena memang deru mesin MotoGP di sirkuit internasional Mandalika tuh gak cuman membangkitkan adrenalin para pecinta balap aja ya, tapi bagi Kota Mataram ya, ajang balapan motor paling bergengsi di dunia itu juga menjadi momentum untuk menunjukkan wajah lain Pulau Lombok, yakni keramahan pelayanan, kekayaan kuliner, dan geliat ekonomi masyarakat. Sebagai daerah penyangga Mandalika, Kota Mataram tidak ingin sekadar menjadi tempat persinggahan wisatawan aja, tapi melalui Dinas Pariwisata ya telah menyiapkan sejumlah agenda tahunan yang bertepatan dengan penyelenggaraan MotoGP. Jadi kehadiran berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu membuat wisatawan memperpanjang masa tinggalnya juga, sekaligus menikmati beragam daya tarik yang dimiliki ibu kota Provinsi NTB. Ya, Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Bapak Cahaya Samudra mengatakan kesiapan gak hanya difokuskan pada penyelenggaraan kegiatan wisata, tetapi juga seluruh pelaku usaha pariwisata, hotel, restoran, pelaku UMKM kuliner, hingga penjual souvenir diminta memberikan pelayanan terbaik dengan harga yang tetap bersahabat ya. Karena menurutnya seluruh hotel di Kota Mataram itu sudah menyatakan kesiapan menerima tamu selama MotoGP berlangsung ya. Sementara wisata kuliner Mataram dipastikan tetap menjadi magnet utama yang selalu diburu wisatawan setelah menikmati berbagai aktivitas di Mandalika. Dan dijelaskan juga beberapa agenda tahunan Dinas Pariwisata memang bukan dibuat khusus untuk MotoGP, tapi juga pelaksanaannya sengaja diselaraskan dengan kalender penyelenggaraan balap dunia tersebut, sehingga mampu menjadi alternatif hiburan sekaligus memperkaya pengalaman wisata para pengunjung ya. Ada beberapa event gitu ya yang memang itu bisa jadi daya tarik ya teman pro 2. Dan bagi pemerintah Kota Mataram, MotoGP bukan sekadar agenda olahraga internasional, tapi juga perhelatan tersebut menjadi peluang untuk mempromosikan ya seperti apa sih ya potensi peluang wisata, menghidupkan sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, transportasi, hingga meningkatkan pendapatan pelaku UMKM juga ya.